0: Ya wolu wolu koma siji Blambangan FM ya selamat esok bian kanggo KBBN kang saiki ngrungokaken esok-esok ya ring dinone dino Kamis tanggal 11 Juni 2016. Iki mau mulai rada-rada telat ya krono paran. Cuma iki mau berangkat mak, iki ono halangan lur ya. Dadi kan riko lewat jalan Brawijaya iki engko ya. Parmane kanggo hang roda 4 ya rada terhalang lur ya. Jalan Brawijaya pas tepak ngarepe kebelanan baru siji ku. Nah iku ono kecelakaan tunggal ono truk. Truk gedhi, super gedhi. Iku kecelakaan tunggal dadi guling ya, pas ning tengah lorong. Mangklang ning satu jalur dadi ya. Mengane ono paran double way ini tertutup yang salah satu jalur yang sisi sebelah kiri atau barat ya, sisi sebelah barat. Iku tadi saiki mage dilakukan pengaturan lalu lintas sampai petugas kepolisian sampai teko dishub ya. Karena truknya bener-bener truk yang gede mangklang ya, mau ya. Nah, iki keadaannya jadi dibagi sebelah sisi sebelah timur dibagi menjadi dua jalur.
1: Oh, dadine, padahal dadine, biasanya kan dua jalur ya.
0: Iya,
1: dadine, akhirnya jadi satu jalur.
0: Satu jalur digawe anu dua jalur. Oh, anu apaan salipan akhirnya.
1: Iya, satu jalurnya menjadi dua jalur ya.
0: Akhirnya kan
1: jalur sebelah sini sebelah wetannya apa kulonnya?
0: Hang tertutup ya sebelah wetan. Sebelah kulon.
1: Berarti itu arah tekon di Kokitul ngalor.
0: Arah tekokit. Kai ku mau turun turun jelas ku mau ya.
1: Tapi berarti di sebelah wetan kecelakaannya.
0: Sebelah barat. Ndaseku yo madep ngalor. Tapi mangklange ku kok bisa makane ku mau make anu mbuh pengumpulan saksi-saksi paling ya. Isu kita pas turu ya ini didatekno saksi dadi wes. Cuman terdengar dentuman mau aku.
1: Dentumannya tuh karena truk itu sedang berguling-guling atau
0: nah gimana, itu ya? Di biasanya kadung liwat kono kan dalanane truk mesti kan yo Brawijaya iku. Kadung dentuman iku biasanya blane bledos. Ban yang bledos.
1: Ya sih, soalnya ban bledos truk iku banter.
0: Oh, ban yang gede. Ban mana truk
1: tahu soalnya tengah sholat nih masjid Bangsa Rejo no. Ban bledos sak langsung jengat kabeh.
0: Cepat iku.
1: Cepat ta?
0: Iku mau sak perumahan yo jengat iku mau.
1: Langsung itu ah.
0: Tapi karena ala ban bledos iku tok. Ing ro kok ternyata truk
1: iku. Ternyata ada kecelakaan tunggal tampaknya ya.
0: Tunggal iya ya. Aduh dideleng kok kondisi. Kondisi truk iku hancur ngarep pas sisi sebelah. Sebelah
1: sehebat apa ya
0: sebelah panggung sopir iku ring sek-sek iku
1: ya Allah kalau sopir
0: ya iku mau kadung ruru jari mau tidak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit ana ngomong ana ngomong MD yo tapi durung pasti durung meru kepastiane karena magis rada sepi mau dalane mau toko-toko ning arep magis tutup jadi sing ana wong meru
1: iku iya ya Allah
0: ya mungkin ngantuk pisan
1: supire pangse kira-kira bagaimana untuk jalur saiki nek riko padha anu yo liwat kono embaban
0: iya.
1: Lah ya
0: iya tapi ngasih memang dimungkinkan rada suwi sih evakuasi truk e
1: gedhe soalnya
0: nggo barang barange panu mage ditutupi terpale iku mage durung dilakukan bongkar muat
1: apa yo
0: ya iku bisa jadi lama lan uga hari ini juga ada beberapa jadwal pemadaman ya. Ikirin beberapa wilayah lur hing mau ning wilayah sekitar iko ning Giri.
1: Iya, ini
0: Giri Kalipuro.
1: Iya, informasikan dong.
0: Iya. Jadi hari ini ada jadwal pemadaman dimulai jam 8.30 sampai jam 14-an. Lumayan yo.
1: Ah biasanya kan sampai jam 16 dulu tuh.
0: Iya, makane mungkin jadwal diusahakan sampai jam loro pantes yo. Tapi aku mau ya cukup
1: banyak
0: jadwalnya jadi tidak hanya di wilayah terdekat kita yang ada di kota iki ku yo ana hang desa Wringin Agung
1: sebagian
0: desa Wringin
1: Agung tapi untuk hari ini
0: iya hari ini
1: ke 11 Kamis 11 Juni Kamis, itu ada di sekitar kene ya itu kelurahan Giri sebagian kelurahan Kalipuro kelurahan Klatak kelurahan Bulusan desa Ketapang Dusun Watu Dodol, Desa Bangsring, Desa Bengkak dan sekitarnya. Pembelian jaringan SUTM saluran udara tegangan menengah 20.000 volt, penyulang Kalipuro ya. Jadi untuk recall biasanya apabila pelanggan menggunakan genset kayak biasanya agar dipisah dengan instalasi PLN. Apabila pengerjaan selesai sebelum jam ditentukan maka akan dinormalkan kembali.
0: Saliannya begini gue akeh ternyata sampai gitul-gitul.
1: Apabila sampai jam 11 hingga pemadaman berarti dibatalkan.
0: Dibatalkan ya. Jadi moga-moga baik bisa segera
1: ini
0: selesai.
1: Ini mungkin waktunya pemeliharaan ya, Terus di mana lagi ada?
0: Ada lagi jadwalnya hari ini ya sebagian Desa Taman Agung, Desa Kebaman Serono, Kepundungan Serono, Sukonatar, Sukomaju, Wonosobo, Mangir, Parijata Wetan dan sekitarnya. Iki pengerjaane iki ning penyulang Gandrung. Oleh Rogo Jampi. Nah, gitu. Terus uga ning Desa Bagurejo, Desa Rejo Agung, Kisrono, Wonosobo, Sumber Sewu, Sumber Sewu mbi Tembok Rejo.
1: Sumber Sewu kalau ono lagune Sumber Sewu.
0: Sumber Sewu. Enggak, oh, iya. Sumber Wangi.
1: Ora ae. Sumber Sewu iku anu kok. Rondo Sumber Sewu ngono kok. Ono sing lagune Ayu Mas Ayu.
0: Oh iya, perawan Sumber Ayu.
1: Sumber Ayu.
0: Iya, kene kan tau Sumber Ayu begeniku.
1: Sumber Ayu?
0: Sumber Ayu. Oh, kene sing anu dia masuk Sumber Ayu ning kene begeniku. Anu Sumber iki Sumber Sewu.
1: Iya, Sumber Sewu.
0: Sumber Sewu.
1: Ayu Mas Ayu.
0: Sumber Sewu kene yang panggone anu kok ngaji bosan pas foto-foto ning musala Cinoan kok. Iku Sumber Sewu.
1: Ya Allah. Begitu jauhnya kita
0: melangkah. Kok begeniku yo.
1: Jaman sebelumnya sepeda motoran
0: kini ku menter ku wis ya
1: ambing isen gawa neng tengah-tengah
0: itu
1: wis gonceng
0: gawa tripod gedeng-gedeng mangku kamera sepeda
1: kalian cuma miskin.
0: Ya Allah
1: segitu-gitunya lor
0: iki menak ono mana neng Desa Sido Tentrem, Cangaan, Sido Mulyo, Bumi Harjo. Ya Allah, mbek ngidul-ngidul iki. Uga Tegal Sari, Purwodadi, Sukorejo, Kesilir, Siliragung, Sumber Mulyo. Banyak sekitar sana semuanya hampir mengalami pemadaman.
1: Iya, karena memang sedang ada pemeliharaan jaringan lur ya. Jadi mohon untuk dimaklumi.

0: Iya nih, kenapa ya?
1: Jangan-jangan kamu anemia.
0: Anemia. Terus gimana?
1: Kita-kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Seperti hati, daging sapi, kacang-kacangan, dan sayuran. Dan juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Makanya kalau dikasih TTD, diminum dong.
2: TTD keles.
1: Nah itu.
3: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
4: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
1: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buah apa tuh?
7: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
8: Ragam protein bikin otak cerdas.
9: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
7: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
10: Cie cie.
9: Ayo santap masakan kaya protein.
7: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
10: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Iya dulur ya, makin semangat kabeh kanggo aktivitas di hari Kamis ini ya.
1: Ah, niki mau iya Jalan Brawijaya yang dilaporno mau iki wis oleh penanganan ya untuk
0: teko kepolisian mau melaporkan ya.
1: Kepolisian iki
0: dilakukan penanganan.
1: Iya, sudah ada pengaturan sehingga tidak sampai terjadi kemacetan. Terus ternyata truk itu tadi membawa air mineral.
0: Jadi air mineral itu yang biasa galonan loh.
1: Iya.
0: Makanya abot.
1: Iya, dan kemudian ya memang itu kecelakaan karena letusan ban.
0: Oh kan, benar.
1: Gitu. Jadi yang menyebabkan kecelakaan tunggal di ada Jalan Brawijaya.
0: Jadi gitu. Ini masih dilakukan evakuasi mesti nih ya. Yo engko mindah-mindah iki air mineral iki. Ya butuh waktu juga. Ana informasi iki.
1: Informasi
0: iki terkait dengan penerapan e-voting untuk Pilkades 2027.
1: E-voting. Wah, kadung e-voting berarti yang ngono anu dong.
0: Ngono kaya
1: rame-rame anuan yo.
0: Ning anu iku pantes yo, kaya pemilu ning nyoblos iki gambare iki gambare
1: padi
0: mungkin gitu kali ya.
1: Jadi
0: digital
1: seperti apa sih e-voting ini?
0: E-voting iki. Jadi rencana PMK Banyuwangi untuk melaksanakan Pilkades serentak digelar pada Oktober 2027 dengan sistem digital iki mulai berjalan. Aplikasi pemungutan suara berbasis digital atau e-voting terus dipersiapkan sebelum diuji coba langsung bulan Juli nanti.
1: Juli
0: nanti diuji coba.
1: Uji coba ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Banyuwangi Bu Nanin Oktavianti mengatakan penerapan e-voting merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Banyuwangi dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik karena menjadi daerah dengan capaian sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE terbaik di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 130 desa direncanakan menggelar Pilkades dengan sistem e-voting.
0: Banyuwangi akeh ngelaksanakan tahun depan iki ya.
1: Iya lur. 130
0: desa. Mari
1: kampanye-kampanye kira.
0: Nah, kampanye kepala desa mari ki ya.
1: Untuk MC ta.
0: Parparan, kita kan tahu gini.
1: Tahu dong.
0: Ning seronok.
1: Betul.
0: Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, PMK Banyuwangi terus mematangkan aplikasi yang akan digunakan saat pemungutan suara berlangsung ya, dan harapannya pada Pilkades serentak 2027 nanti seluruh desa ini bisa melaksanakan e-voting.
1: Ya.
0: Dan aplikasi ini akan disiapkan oleh Dinas Kominfo Banyuwangi.
1: Nanin menilai penerapan e-voting memiliki sejumlah keunggulan dibanding sistem konvensional, salah satunya mampu meminimalkan gesekan yang kerap muncul saat proses perhitungan suara berlangsung. Seperti perdebatan muncul ketika proses penghitungan suara manual dilakukan di TPS ya, biasanya ya itu kayak gitu, suara sah, benar. Tidak sah. Tapi dengan e-voting semua bisa dihindari.
0: Mana-mana yang Pilkades suku ya, pendukung itu gak solid-solid itu gak
1: ya. Kadang sering banget terjadi gesekan di lokasi
0: itu,
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Betul sekali. PMK Banyuwangi akan segera menggelar simulasi e-voting pada tahun ini di desa yang melaksanakan Pilkades. Selain pengadaan perangkat, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi pelaksanaan e-voting. Jadi mulai Juni ini akan melakukan simulasi secara bertahap. Tujuannya supaya para masyarakat desa ini semakin familiar, paham ya, berarti caranya nganggu e-voting iki.
1: Dan sistem iki diharapkan mampu menekan angka golput
0: ya,
1: di Pilkades sebab seluruh daftar pemilih tetap DPT akan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga proses pencoblosan menjadi lebih mudah.
0: Ya wes ya, mudah-mudahan kok masyarakat memahami ya dan transparan semua.

0: Ya, saudara-saudaraku sekalian. Gimana lagi sibuk-sibuknya ya. Orang tua juga masih iki ngurus-ngurusi anak-anak yang arep mlebu sekolah anyar, pendaftaran, karena on hang wis mari tapi ternyata enggak diterima, kudu bulet maning kan, gitu kan masih berjalan.
1: Sebenarnya kamu diterima, tapi ada syarat yang harus dipenuhi.
0: Ya, mungkin misalnya, itu ternyata harus dilengkapi lagi.
1: Ya. Sebenarnya kan syarat-syarat itu kadung Riko gelem, Riko ku sampe langsung down apa follow IG-nya mereka-mereka misalnya kayak mungkin SMA, SMP dan itu di situ sebenarnya tertera dengan jelas sih kebutuhan dokumentasi apa
0: per tahap kan ono kan
1: yang dibutuhkan, jika dari surat-suratnya itu apa yang dibutuhkan gitu. Betul. Rata-rata iku buru-weruh apa yang harus disiapkan sehingga terkesan ribet karena harus sedangkan pengurusan surat akhirnya, kan? Itu nggak bisa serta merta. Semisal kayak di kelurahan cuman Riko malah turun bayar pajak
0: tadi pajak
1: terus tau pas neng kelurahan ternyata kutunya Pak RT dulu kan nggak mungkin langsung kan
0: ya.
1: Karena semuanya harus ada surat keterangan dari pemangku wilayah paling deket yaitu misalnya RT. Jadi kelihatannya ribetnya itu dari situ. Munggah nebas perlu teko kapan hari kan enak wis. Jadi sekarang ngelebok-ngelebok notok biayain.
0: Jadi memang pentingnya Riko iki jauh-jauh hari itu selalu mempersiapkan.
1: Membaca.
0: Ya, info-infonya parnembian sih. Persiapannya iku iya gedigi-gedigi.
1: Jadi yang salah takon-takon solo.
0: Kadung yang kurang, kadung kurangnya pas dadaan yang mau. Kesannya aduh hari soro gitu-gitu.
1: Terus akhirnya ngomongnya dipersulit.
0: Nah,
1: yo, gengsi saja nih. Ya. Ini bukan soal dipersulit tapi ya karena pengetahuan kita yang terbatas gitu loh, yang tidak mau cari tahu jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan.
0: Jadi sebenarnya persiapan jauh-jauh hari itu lebih baik.
1: Iya, jadi kalau apa-apa dipersiapkan yo enak sih.
0: Kadung mau ngomongan berita nolakal tunggal truk hari ini tadi. Kan informasi pisan ki. Kemarin juga terjadi kecelakaan lalu lintas, laka tunggal.
1: Laka tunggal juga, hati-hati lur.
0: Laka tunggal ki lur. Iki ring jalan raya Banyuwangi Rego Jampi. Tepatnya ring depan sebuah toko di utara koperasi Humairah Desa Dadapan Kabat. Dino Rebo sore sekitar jam 12:30 beduk.
1: Beduk-beduk.
0: Iya, seorang pengendara ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri usai menabrak pohon. Wet yang ditabrak.
1: Apa yo? Ternyata lariku, makin lari umur selikur.
0: Ya Allah makin.
1: Arane MSK.
0: MSK.
1: Seorang buruh asal dusun Kawang, Desa Labanasem,
0: Kecamatan Kabat.
1: Yani waktu iku numpak Honda Vario warna abang tanpa plat nomor dewek.
0: Oh iya. Memang sore berita iki metu, tapi belum diketahui si apa identitas korban gitu. Karena tak sadar diri.
1: Cuman anu tok lah wis flash news.
0: Ya, berdasarkan keterangan saksi di lokasi motor kang dikendarai korban iku melaju dari arah utara menuju selatan di jalur nasional Banyuwangi Rego Jampi.
1: Mulai naik.
0: Pantesik, tapi pas terjadi kejadian korban diduga kehilangan konsentrasi akibat ngantuk.
1: Allah Akbar.
0: Temani begadang nabi yo.
1: Tapi ya beduk-beduk yo. Motor yang dikendarainya lalu oleng ke kiri hingga keluar jalur, ngantem pohon, hangon oning bahu jalan sebelah timur. Benturan keras membuat korban mengalami luka di bagian wajah dan langsung terkapar ning lokasi kejadian. Warga yang mengetahui berita itu segera memberi pertolongan dan menghubungi petugas.
0: Korban selanjutnya dievakuasi ke RS Fatima Banyuwangi untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga laporan diterima, korban masih menjalani observasi karena belum sadarkan diri.
1: Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Tripep Pri Alfian membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut. Dari hasil penyelidikan awal tidak ditemukan keterlibatan kendaraan lain dalam insiden itu.
0: Jadi ini merupakan laka tunggal.
1: Laka tunggal lur.
0: Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP sementara, pengendara diduga ngantuk sehingga kehilangan keseimbangan saat berkendara. Kendaraan kemudian oleng ke kiri, mau nabrak pohon.
1: Nah, petugas juga mendapati korban ternyata enggak bawa SIM lur.
0: Alur.
1: Saat mengendara kendaraan tersebut di kukoi.
0: Jadi lur, iki mau ya. Waspada, hati-hati ya selama ring jalan lur ya. Masih bisa sering terjadi kalau kita lalai.

0: Ya.
1: Kanti kae. Aduh. Mas bagi ono manita berita kae.
0: Bagi ono cingkas ya.
1: Iki info terkait ambi barang iki.
0: Ngantre. Ibu.
1: Mesti
0: antar
1: Lali matanya. Info parent sih.
0: Anu
1: tentang pencarian Basarnas meningkatkan kesiapsiagaan.
0: Iki ono kapal Basarnas dari Runing.
1: Ih kepengen bro ini.
0: Kau kelenti kapal yo. Mm-hmm. Ya iki kapal yang biasa untuk melakukan pencarian itu kan. Jadi iki Basarnas yang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respon dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah perairan Indonesia. Salah satu langkah strategis dilakukan adalah dengan menempatkan KN SAR Widura. Tutup Widuri ya?
1: Bukan ya, Widura. Hampir mirip ya.
0: Mungkin lanang ya Widura. Widura 225 di wilayah kerja kantor pencarian dan pertolongan Banyuwangi.
1: KN SAR Widura 225 merupakan kapal negara atau KN milik Basarnas kelas 2 yang dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR di laut. Kapal sepanjang 40 meter ini memiliki kemampuan manuver yang tinggi sehingga mampu memberikan respon cepat terhadap berbagai kejadian darurat maupun kecelakaan pelayaran di wilayah Selat Bali, Banyuwangi, serta perairan di Tapal Kuda, Jawa Timur.
0: Jadi ngedokin ya. Kapal ini memiliki spesifikasi unggulan dengan kecepatan maksimal mencapai 30 knot dan kecepatan jelajah 20 knot. Selain itu, KN SAR Widura 225 mampu beroperasi secara mandiri hingga 60 jam non-stop.
1: Wow.
0: Dengan daya jelajah mencapai 1200 nautical mil. Kemampuan tersebut menjadikan kapal ini sangat efektif dalam mendukung operasi SAR pada area pencarian yang luas maupun dalam kondisi cuaca yang menantang.
1: Dalam mendukung tugas kemanusiaan, KN SAR Widura 225 juga dilengkapi berbagai peralatan SAR modern, sistem navigasi dan komunikasi terkini, serta armada pendukung berupa Rigid Inflatable Boat atau RIB yang digunakan untuk operasi penyelamatan di perairan dangkal maupun sepanjang garis pantai.
0: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menyampaikan kehadiran KN SAR Widura 225 merupakan bentuk komitmen Basarnas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat khususnya wilayah Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda yang menjadi wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi.
1: Nah, keren kan lu.
0: Kadung pengin meru, kok kok disik kapale. Ayo,
1: pelabuhan yuk.
0: Ning bom kok ya.
1: Ambil mlaku-mlaku sore-sore nang pas tempo ambil jogging.
0: Senja di bom.
1: Lalu kita lihat sana dan kemudian ya, ambil nambah-nambah pengetahuan. Olahraga bisa-bisa.
0: Iya.
1: Ambil santai pisan ya. Iki ambil pamit pisan wis ya.
0: Yes, pamitan pisan wis ya.
1: Lan dulur, iki kesuk ketok maneh acara.
0: Isuk-isuk.

0: cimai, cimai.
1: Parah deh hatai. Esok, esok.
2: Baru saja Anda mendengarkan acara Esok, Esok. Hanya di Radio Blambangan FM.

0: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
1: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.

Pagi-pagi ini sahabat Belambangan ya, di hari Kamis edisi 11 Juni 2026 ada berita yang cukup membuat kita tuh jadi kayak merasa bahwa memang media sosial ini itu pengaruhnya luar biasa sekali ya untuk tumbuh kembang anak khususnya ya. Ya karena bagaimanapun juga sahabat Belambangan, meskipun kesannya kita tidak bisa memberikan kontrol penuh, banyak cara yang bisa menjadi solusi di celah-celah masifnya perkembangan informasi yang ada di dunia digital. Semua kesempatan ya, pasti Dinda bakal ngebahas ini nanti lebih deep lagi ya sahabat Belambangan. Ada satu informasi di daerah Banyuwangi yang pagi hari ini harus kita dengarkan, harus kita baca dan membuat kita cukup khawatir gitu ya. Ya pasti Dinda mau menyapa dulu nih sahabat Belambangan semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Yang belum sarapan ayo dong sarapan dulu. Atau yang lagi puasa, wah ini luar biasa sekali ya. Banyak cara kita untuk merefresh diri dan merefresh tubuh. Salah satunya mungkin berpuasa di hari Senin dan Kamis ya. Selamat berpuasa deh yang lagi puasa di hari Kamis ya. Tapi kalaupun gak puasa gak apa-apa ya. Jangan lupa sarapannya, karena masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan masih banyak hal-hal yang akan kita dapati di hari ini. Semangat terus ya buat sahabat Belambangan semuanya. Dinda menemani dengan semangat juga nih sampai nanti pukul 12 siang. Dinda puterin lagu-lagu manca dan Indonesia tahun 2000-an ya. Gak terlalu 2000-an ke bawah banget, nanti jatuhnya nostalgia ya. Kalau dari Yura Yunita dengan Tutur Batin ini, kita gak kerasa loh lagu ini tahun 2022 loh sahabat Belambangan. Bahkan di antara kalian ada gak sih yang baru sadar bahwa COVID itu 7 tahun yang lalu ya, 2019 kan ya. Kalau di Indonesia masuknya 2019 akhir, 2020 awal, at least itu berarti 6 tahun yang lalu. Udah kerasa belum? Ya ternyata kita hebat ya, kita bisa melalui day by day dengan penuh semangat, meskipun dar-der-dor, meskipun penuh dengan ya kejutan, surprise, atau bahkan kita sudah mulai bangkit dari hal-hal yang sudah membuat kita jatuh di beberapa waktu yang lalu.

Sahabat Belambangan, di pagi hari ini kita dikagetkan dengan informasi ya. Kalau ada di media sosial Banyuwangi, di area Banyuwangi, ini rame banget dengan adanya grup yang ada di Facebook yang diduga jadi wadah aktivitas seksual yang menyimpang ya. Enggak cuma satu grup aja loh, Sahabat Belambangan ya. Ternyata ada beberapa temuan grup yang ada di FB dengan jumlah anggotanya tuh variasi gitu. Ada yang anggotanya 3,9 ribu, ada yang 1,3 ribu, bahkan ada yang anggotanya 112 anggota gitu. Ada juga yang sampai 3,7 ribu akun yang tergabung gitu ya. Dan grup-grup tersebut, Sahabat Belambangan, diketahui itu masih aktif loh sampai saat ini. Tentunya hal ini memunculkan berbagai tanggapan ya, Sahabat Belambangan. Di sisi lain, kondisi ini juga menjadi pengingat tentang betapa pentingnya edukasi kesehatan seksual khususnya. Dan yang paling penting juga pengawasan kepada para anak-anak ya, dari orang tua dan juga lingkungan sekitarnya terhadap aktivitas digital anak, serta penguatan nilai-nilai moral dan sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kalau kita lihat dari data di kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi ini, Sahabat Belambangan, jumlah kasus orang dengan HIV AIDS atau ODHA ini secara akumulatif sudah mencapai lebih dari 7.000 kasus. Banyuwangi ini juga termasuk daerah dengan temuan kasus yang cukup tinggi di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir. Jadi jangan pernah ragu untuk ngecek handphone anak ya, Sahabat Belambangan. Kadang kita itu juga terbentur dengan begini loh, kita tuh gak berani untuk ngecek medsos anak karena kita mengiranya itu adalah privasi anak harus dijaga. Bukan berarti anak ini gak punya privasi, Sahabat Belambangan ya, tapi kita itu mengontrol hal-hal yang memang ini sudah masuk ke ranah privasi kan. Jadi tidak ada salahnya orang tua itu memantau betul secara ketat apa yang sedang dilakukan anak-anak. Anak-anak ini lagi ikut organisasi mana, terus dia juga berkumpul ataupun bergaul dengan teman-teman yang karakternya seperti apa, terus dia juga ketika membuka handphone atau medsos dia membaca apa, dia melihat apa, dia nonton apa. Itu penting sekali untuk kita kontrol secara detail, terus juga kita kontrol secara Iya, memang intervensinya memang harus benar-benar sampai karena privasi, Sahabat Belambangan, apalagi kalau anak-anak yang berada di bawah usia 18 tahun. Sahabat Belambangan.

Dengan banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya sebagai orang tua kita harus high tech ya, atau melek digital atau melek teknologi. Kita tuh udah nggak bisa lagi nih pasrah kayak ya gimana dong, kita lahirnya tahun-tahun itu belum ada begini-begini, jadi nggak paham. Enggak, kita harus lebih pinter. Anak-anak aja yang baru aja mentes ini udah ngerti caranya, apalagi kita sebagai orang tua. Harusnya kita lebih lebih bisa mudah paham gitu gak sih sahabat Belambangan? Setuju gak sih kalau kita tuh mulai harus bisa menjadi pendengar yang baik, penonton yang bijaksana, dan juga pengawas yang lebih detail lagi untuk anak-anak kita? Kayaknya kita gak perlu deh repot-repot mengawasi tetangga. Cukup kita mendetail aja untuk mengawasi anak-anak kita supaya terhindar dari hal-hal yang gak kita inginkan yang nanti bisa menghancurkan masa depan mereka. Yuk sahabat Belambangan, mulai aware yuk dengan hal-hal begini. Serem loh.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ini daging sapiku!
3: Ini dagingku!
2: Ini daging sapiku!
4: Yah, daging sapinya habis.
3: Lihat-lihat!
2: Ini buah apa tuh?
5: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
6: Ragam protein bikin otak cerdas.
7: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
5: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
8: Cie-cie.
7: Ayo santap masakan kaya protein.
5: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
8: Ayo sukseskan keragaman protein.
9: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan
10: yang penting halal.
9: Jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

0: Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik Siap Nikah dan Hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.
1: Hidup sehat, baik untuk kehidupan, tubuh, dan jiwa kita.
2: Caranya rajin olahraga kan, Bu?
1: Iya, tapi bukan itu aja. Kita harus cerdik.
3: Horos, Bah!
4: Kayak ayah, berangkat lebih pagi, udaranya lebih segar. Jadi, cukup waktu beraktivitas fisik di kantor.
1: Ibu juga biasa senam pagi bareng ibu-ibu se-RT.
5: Olahraga ngarah jag-jag, ey!
1: Bersih-bersih pun termasuk olahraga, loh.
6: Sarapan sehat sebelum beraktivitas juga, kan?
1: Iya. Kita juga harus rutin makan buah dan sayuran. Ini dulu. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. Mencegah kan lebih baik.
6: Hidup sehat ternyata gampang.
1: Hidup sehat dengan cerdik?
3: Pastinya.
1: Keluarga sehat, masyarakat pun sehat.

0: Nah ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget, bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Kang cuma
4: Parah.
3: Pocok berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hemat dimasuk angin.
4: Ya kalau ini sih mau kreati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi aja dia ndo ngarep di kuroyok.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang cuma
4: Ketiku yo. Kon pindah pihen soalnya iki. Hotel yang buri pihen yo. Mesisan diripok nang taubus si pihen we.
3: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan
4: ketiku.
3: Aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Radio Banyuwangi.

0: Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Kat, kat, mbak, jangan dikomen dong. Ya, baca ya. Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
0: Okay? Yeah, okay,
1: mulai
0: okay,
1: lagi ya.
0: Yeah, oke. Okay. Semua bisa berisiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda berisiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, mbak, mbak.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Gaguk Prabowo. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Lumajang, ada Bobby Wijayanto membawakan berita lepas petugas sensus ekonomi 2026. Bunda Indah tegaskan data berkualitas.
2: Bupati Lumajang Indah Amperawati secara resmi melepas 1.161 petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Lumajang yang digelar di Hall Ranukumbolo Hotel Aston Inn Lumajang. Pelepasan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi terbesar di Indonesia yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah dalam satu dekade mendatang. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan, melainkan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan di masa depan. Menurut Bunda Indah, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan karakteristik perekonomian daerah, potensi sektor unggulan, peta daya saing usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Data tersebut juga akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Pasuruan, ada Lia Hidayat dari Ramapati Kota Pasuruan sudah siap mengabarkan cakupan akta kelahiran di Kota Pasuruan melampaui di atas target nasional.
4: Cakupan akta kelahiran di Kota Pasuruan sangat baik. Realisasinya melampaui target. Dari target 99%, Dispenduk Capil berhasil merealisasikan 100%. Kepala Dispenduk Capil Kota Pasuruan, Siti Maria, mengatakan jumlah anak di Kota Pasuruan adalah 60.972 anak. Seluruh penduduk anak sudah memiliki akta kelahiran meski realisasinya sudah 100%, namun pihaknya tetap akan terus melakukan pengejaran target sebab setiap bulan ada anak yang baru dilahirkan. Maria menyebut kondisi ini tidak terlepas dari kerjasama Pemkot dengan rumah sakit di Kota Pasuruan. Mekanismenya, ketika ada kelahiran anak, rumah sakit akan menyampaikan ke Dispenduk Capil, di mana petugas akan mendatangi rumah sakit untuk pembuatan akta kelahiran dan tidak dipungut biaya. Orang tua hanya perlu menyiapkan KK dan KTP sebagai persyaratan pembuatan akta dan prosesnya paling lama adalah 1 pekan. Lia Hidayat, Ramapati Pasuruan, melaporkan.
1: Yoga Pratama dari Suara Pasuruan menginformasikan Peduli Kesehatan, Kormi Kabupaten Pasuruan ajak masyarakat cek kebugaran.
5: Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Pasuruan, punya cara tersendiri untuk mengajak masyarakat peduli akan kesehatannya. Bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3KB Kabupaten Pasuruan, ratusan warga perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan diajak untuk mengecek tingkat kebugaran melalui serangkaian tes, yakni berjalan kaki dan berlari selama 6 menit di sekitar Goraci, Selasa pagi. Tak ketinggalan, Ketua KORMI Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, juga antusias mengikutinya, bahkan sampai pengecekan kesehatan, mulai dari tensi darah, gula, kolesterol, dan lainnya. Menurutnya, tujuan digelarnya cek kebugaran masyarakat tak lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur dan penerapan pola hidup sehat.
6: Saya sangat senang sekali ada cek kebugaran di kegiatan kami di KORMI. Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk selalu menjaga kesehatan, jangan makan gorengan tiap hari, ini untuk saya juga. Kemudian istirahat yang cukup, makan yang sehat, jangan lupa cek kesehatan setiap 6 bulan sekali minimal.
5: Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat DKP 3 Kabupaten Pasuruan, Dr. Arif Junaidi, menjelaskan digelarnya cek kebugaran masyarakat oleh KORMI Kabupaten Pasuruan harus sering dilakukan. Sebab akhir-akhir ini banyak masyarakat yang cenderung menjadi kaum rebahan dengan aktivitas gadget tinggi. Kebiasaan ini sangat berdampak pada menurunnya kesehatan dan kebugaran masyarakat. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Kemudian ada Henti Ludiana, Suara Ngawi, membawa berita Gubernur Jawa Timur menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat kepada warga Kabupaten Ngawi.
7: Bertempat di Pendopo Widya Graha Ngawi Jumat 5 Juni kemarin, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyerahkan sejumlah simbolis bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat kepada warga Kabupaten Ngawi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran. Usai kegiatan, Kofifah mengatakan berbagai program yang disalurkan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan. Sejumlah program yang disalurkan meliputi asistensi sosial penyandang disabilitas ASPD, bantuan sosial bagi lanjut usia kurang mampu berusia di atas 70 tahun melalui PKH Plus, KIP Jawara, bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau hingga zakat produktif bagi pelaku usaha ultramikro. Kofifah juga mengatakan program zakat produktif diarahkan kepada pelaku usaha kecil yang paling rentan terhadap praktek rente. Karena itu, Kofifah meminta Dinas Sosial setempat segera melakukan pendataan agar pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan permodalan tersebut. Kofifah juga menyinggung program KIP Jawara yang ditujukan bagi keluarga dengan orang tua tunggal atau single parent yang kehilangan tulang punggung ekonomi keluarga. Program tersebut dapat diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Kabupaten agar penerima memperoleh akses bantuan secara tepat sasaran. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Ada Cahyo As dari Suara Gresik telah siap menginformasikan pemerintah hadir melalui layanan pengaduan publik penguatan peran Gresik AKAS 112, SEPAN Lapor, dan Lapor Gus.
8: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat layanan pengaduan publik melalui optimalisasi Gresik AKAS 112, SEPAN Lapor, dan Lapor Gus. Ketua DPRD Gresik Sahrul Munir menegaskan, pemerintah harus semakin responsif terhadap setiap aduan masyarakat di era keterbukaan informasi. Menurutnya, kanal pengaduan harus dimanfaatkan maksimal agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti dan masyarakat menerima hasilnya. Data hingga 7 Juni 2026 mencatat 1.511 laporan masyarakat masuk ke Pemkab Gresik. Dengan 1.453 laporan telah selesai ditindaklanjuti, 56 laporan masih diproses dan 2 laporan belum ditindaklanjuti. Sementara itu, layanan darurat Gresik AKAS 112 didominasi oleh laporan kecelakaan lalu lintas, permintaan bantuan warga, pengaduan lalu lintas hingga jalan rusak. Sementara ini, Kecamatan Kebomas menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi. Pemkab Gresik menegaskan penguatan sistem pengaduan akan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran. Saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
1: Eko Utomo, RKR FM Tulungagung, membawa berita, PLT Bupati Tulungagung resmikan Jembatan Garuda di Desa Kates.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus meresmikan Jembatan Garuda yang berlokasi di Dusun Kebon Duren, Desa Kates, Kecamatan Kaman, Kabupaten Tulungagung. Pembangunan Jembatan Garuda merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Jembatan Garuda dibangun untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama sebagai sarana penghubung antar wilayah, mempermudah akses pelajar menuju sekolah, serta mendukung kelancaran transportasi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi warga. PLT Bupati Tulungagung mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Diharapkan keberadaan Jembatan Garuda dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Kota Probolinggo, ada Dewanta Pramayuga dari Suara Kota Probolinggo yang sudah siap melaporkan Wali Kota Probolinggo lantik 88 ASN, jabatan manajerial, perkuat birokrasi adaptif, dan berintegrasi.
10: Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi aparatur sipil negara dalam formasi jabatan manajerial. Kegiatan berlangsung di Puri Magala Bakti, dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin. Sebanyak 88 ASN dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kapasitas birokrasi guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Probolinggo. Wali Kota Dr. Aminuddin menegaskan bahwa pelantikan jabatan manajerial merupakan bagian penting dari siklus birokrasi yang bertujuan memperkuat kelembagaan dan memastikan setiap posisi strategis ditempati oleh ASN yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik. Menurutnya, jabatan bukanlah sekedar penghargaan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Wali Kota juga mengingatkan agar para pejabat segera melakukan konsolidasi internal, mempercepat pelaksanaan program kerja, serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam budaya kerja sehari-hari. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Kemudian dari Reni Kristi, Ersal FM telah siap menginformasikan tim penggerak PKK Nganjuk meluncurkan program ternak ayam petelur berbasis kelompok di Rejoso.
11: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Nganjuk meluncurkan program inovatif ternak ayam berbasis kelompok di Kecamatan Rejoso. Langkah strategis ini digulirkan sebagai upaya nyata untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pemenuhan gizi keluarga secara mandiri. Peluncuran program yang dipusatkan di salah satu desa di Kecamatan Rejoso ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk bersama jajaran pengurus daerah dan dinas terkait. Dalam agenda tersebut, pemerintah daerah menyerahkan bantuan stimulan berupa bibit ayam petelur berkualitas, kandang portable, serta pasokan pakan kepada kelompok masyarakat dan kader PKK setempat. Ketua TPPKK Kabupaten Nganjuk Sri Wahyuni Marhen menjelaskan bahwa pemilihan budidaya ayam petelur ini dinilai sangat efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis nutrisi dari tingkat hulu. Telur yang dihasilkan oleh kelompok ternak ini nantinya wajib diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi harian protein hewani bagi anak-anak balita terindikasi stunting dan ibu hamil di lingkungan sekitar. Selain memperkuat ketahanan pangan dan gizi anak, program berbasis kelompok ini juga didesain untuk mendongkrak kemandirian ekonomi kaum perempuan di pedesaan. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Gaguk Prabowo, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
12: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
13: Apa kenyangnya?
12: Loh, anakku mana?
14: Jangan rupi sembarangan.
12: Bu Bidan.
14: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang, ya?
12: Oh, alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
14: Iya.
12: Sini, nak. Aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
15: Salah, benerin.
12: Bubur, kalau nyuapin anak, jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
16: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang Aku akan berhenti judi online.
13: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
17: Jalankan plan A.
18: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.
19: Lambangan Radio Banyuwangi.

kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dialah yang membangun masjid ini, dan dengan taufik Allah kita bisa berkumpul di sini. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Qabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbis sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatu. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah.

cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau di. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang semakin tinggi keyakinan kepada Allah, pasti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali untuk. Bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Ada 4 tingkatan seperti yang sudah kita bahas. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? 1. Zikrullah. Apakah ini Asmaul Husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrul. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allah. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk. Ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Satu, apa yang pertama kita coba diam adalah diam dari membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, fitnah, membuka aib, gosip, stop. Selesai bagi kita. Wah, katanya itu ditangkap, ya sudah. Kalau ada yang ditangkap tidak usah kita bahas. Karena kita bukan KPK, bukan kejaksaan. Dan kita bahas juga tidak menyelesaikan masalah. Kecuali kita ambil hikmah. Oh, kemarin dihormati, sekarang diborgol. Betapa mudahnya bagi Allah membulak-balik. Tidak ada yang tersembunyi. Sekolah tinggi-tinggi dalam dan luar negeri, ternyata kalau Allah mau melakukan sesuatu, terjadilah. Kalaupun mau membicarakan, jangan orangnya, tapi hikmahnya.

itu stop. Tapi ini jangan pakai tapi namanya sama dan gak usah. Banyak yang namanya sama. Stop. Diam dari bergosip, menceritakan kejelekan, kekurangan, kesalahan. Stop. Percayalah hadirin, jauh lebih tenang. Setiap perkataan kita bisa menghilangkan pahala kita kalau itu ghibah. Kalau benar, ghibah. Kalau tidak benar, fitnah. Stop. Tidak ada gosip. Artis mau nikah dengan siapa? Itu udah jodohnya. Dibahas juga. Tidak akan milih saudara. Dua. Diam dari ucapan apapun yang menyakiti. Tidak ada lagi kata-kata yang melukai dari lisan kita. Penghina. Surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat, bacakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 11-12.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Dengar ini hadirin, ini larangan. Mengejek itu merendahkan, mengolok-olok itu merendahkan. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang mengejek. Dan jangan pula satu perempuan mengejek perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diejek, diolok-olok, direndahkan itu lebih baik daripada yang mengejek. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Kalau kita suka mencela orang lain, orang akan mencela kita. Berhentilah dari mencela orang. Dan jangan suka memanggil. Jangan memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, apalagi dengan nama binatang. Tidak ada. Ini larangan dalam Al-Quran. Kita sibuk memanggil-manggil orang dengan nama-nama yang tidak baik. Tidak boleh. Rasulullah tidak melakukan. Jangan mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Lanjutnya, Ustaz.

0: بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, su'udzon. Ini kepada orang beriman. Berbaik sangkalah sampai Allah memberikan bukti. Bagaimana kalau kita berbaik sangka, orang itu niat jelek? Allah tahu kita sedang berusaha mematuhi perintah Allah, dan Allah tahu yang kita baik sangkai itu orangnya akan tidak baik. Nanti Allah akan menjelaskan. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Orang yang berniat menipu, memperdaya, licik kepada kita, Allah sudah tahu. Dan kalau kita melakukan yang Allah sukai, Allah yang melindungi kita. Jadi jangan takut ditipu orang. Nanti Allah akan memberikan informasi kepada kita lewat cara apa saja yang membuat kita tahu bahwa dia berbuat tidak baik. Enak hidup berbaik sangka tuh hadirin. Dan lakukan ini bukan karena kebodohan, tapi karena niat mematuhi perintah Allah. Orang yang suka berburuk sangka disebut akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Makanya orang yang su'udon cenderung perkataannya sangat tidak. Walat najasasu, jangan suka ngorek-ngorek aib. Sudahlah, lebih baik kita tidak tahu kejelekan orang, karena kalau tahu akan memakan waktu kita, memakan pikiran kita, memakan hati kita. Ya? Coba, ini kan banyak yang sebelahnya tidak tahu. Ini sebelah gini kan tidak tahu. Coba ketika tahu yang sebelah ini banyak hutang, pasti beda. Oh ini, apalagi lihat bajunya, ini pinjam dari mertua, misal. Gak enak hadir, gak enak. Maka orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, kekurangan, aib, itu capek hidupnya. Kalau kita membiasakan diri menjaga hati, kalaupun ada sesuatu yang kita harus tahu, kita akan tahu. Karena yang membuka menutup adalah Allah. Misal, kita harus tahu nih, kita sudah jaga hati. Nah orang ini membahayakan. Allah tahu semuanya. Dan nanti Allah buka informasi itu ke kita. Itulah sebabnya tidak usah sibuk membuka-buka HP orang lain. Pertama, itu HP-nya bukan punya kita. Yang kedua, kita tidak tahu passwordnya. Yang ketiga, kalau kita buka, kita bisa digaplok oleh ini. Relax saja. Nanti kita akan tahu apa yang memang kita. Karena Allah janji akan melindungi kita. Tanpa ingin tahu, kita akan tahu. Tapi, tahunya kita akan jadi kebaikan. Dan jangan gibah. Jangan tertarik untuk menceritakan kejelekan orang. Oh apa? Kan? Orang gibah itu seperti ada saudara meninggal, kemudian mayatnya kita gigit-gigit kita makan. Itu perumpamaan yang suka bergibah. Dan yang gibah itu yang bicara dan yang mendengar sama dosa. Maka sudahlah. Ya capek kan? Buang waktu, motorin hati. Tidak akan bahagia. Apalagi yang kita harus diam. Diam dari yang tidak perlu komentar-komentar seperti celetak-celetuk, iseng. Ya, diam. Setiap patah kata itu, mayal tidu min kaulin illa ladaihi rokibun atid. Tidak ada satu patah kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat. Qaf 18. Allah mendengar, malaikat mencatat, setiap perkataan pasti dihisab. Oh apa? Celetak-celetuk. Celetak celetuk itu ciri kurang iman. Cukup satu patah kata bisa membuat orang terluka. Luka di tangan bisa diobati cepat. Luka di hati bisa bertahun-tahun itu. Mau yakin ke Allah? Stop celetak celetuk. Stop banyak komentar. Tidak usah segala dikomentari. Sepak bola kalau sudah nonton, ya sudah. Kan sudah nontonnya. Dikomentari juga sudah selesai. Harusnya pemain itu enggak main. Tidak mungkin. Dia main barusan. Ini sebetulnya harusnya dua sama. Kata siapa? 5-0 hadir. Tidak usah segala dikomentari. Tidak usah mengomentari semua orang. Tidak usah mengomentari semua berita. Tidak usah mengomentari semua kejadian. Mau apa? Mau apa? Buang-buang waktu. Nambah-nambah dosa. Cep, diam. Jangan segala ditanya kalau tidak perlu. Juga jangan menjawab kalau tidak ada yang nanya. Kan? Ini serius. Banyak yang ingin menjelaskan. Tidak perlu segala dijelaskan. Kalau ada kejadian, sudah selesai, ya sudah. Kecuali mau diambil hikmahnya. Apalagi, diam dalam berlebihan bicara. Hati-hati kalau sudah menceritakan diri. Cenderung pakai bohong. Ini saya, anak saya, perusahaan saya, prestasi saya, ini kekayaan saya pernah haji, waktu saya umroh, saya ngaji, ketika ada saya dominan, percayalah, kita sedang sibuk cari kedudukan di hati orang yang kita. Itulah sebabnya cenderung plus bohong. Tambah-tambah. Yang tidak ditambah tuh biasanya berat badan. Tapi selebihnya di upgrade. Pada waktu saya umroh yang kelima kali. Nah, lima. Kenapa lima? Pasti ingin dianggap serius. Hati-hati hadirin. Udahlah, berhentilah bicara tentang saya. Tidak perlu kita menjelaskan diri kita, jasa, kebaikan, prestasi, kedudukan, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu akan berpeluang jadi, akan jadi ujub. Ketika saya kuliah di Universitas Nigeria, misal ya, waktu anak saya selesai 30 juz. Itu beda tempat. Tapi beda hisabnya. Berhentilah hadirin. Menjelaskan diri berlebihan. Ya. Kecuali secukupnya yang aman. Gimana kalau kita disuruh memperkenalkan diri? Ya, kenalkan saja diri. Tapi tidak usah pakai bohong. Tidak usah ditambah-tambah. Karena yang membulak-balik hati orang adalah demikian pula hadirin, kalau kita misal ada orang yang berprasangka buruk kepada kita, perlukah kita menjelaskan? Jelaskan secukupnya ya, supaya orang mengerti. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain percaya ke kita. Halo? Misal kita dituduh berbuat sesuatu dan kita tidak, tenang saja. Tidak usah pakai menjerit, tidak usah pakai menangis. Sampaikan fakta, karena yang paling penting kita menjelaskan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah orang yang kita jelaskan akan percaya ke kita? Belum tentu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan dengan tenang, tidak, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Alhamdulillah, faktanya ini ada rekaman CCTV. Wah, saya tidak percaya. Sudah, tenang saja. Kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Hanya waktu ini memang ujiannya sedang tidak dipercaya. Jelas, bapak-bapak? Kalau misalkan bapak-bapak ini dicurigai oleh istri, punya yang lain, misalkan bapak punya yang baru ya, ya ngaku saja. Ini memang saya beli sepasang dari tukang loak, begitulah ya, sepatu maksudnya. Kalau tidak ya tenang, bohong, tenang, ini ujian. Jelaskan baik-baik. Alhamdulillah, Allah jadi saksi, saya tidak. Kalau kita jujur dan yakin Allah tahu, nada kita tenang. Terus istri mengatakan begini, bohong, itu ikut-ikutan omongan A'agim. Saya udah lihat di YouTube, niru. Dia senyum. Kita tidak bisa memaksa orang. Ya Allah, kau tahu kejadian yang sebenarnya. Saya tidak berbohong. Kau lah yang bisa menjelaskan. Dah, istighfar. Pada waktunya. Enak hadirin. Tidak usah menjelaskan banyak hal itu enak. Tidak usah segala dijelaskan. Kalau tidak ada yang memerlukan. Jangan sibuk merasa berjasa, karena sebetulnya yang berbuat baik itu Allah, dan kita ini diuji dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya membangun pesantren ini? Aslinya kurang paham. Karena pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami-kami ini diciptakan, dilahirkan. Kami cuma di ikut sertakan dalam takdir ini sebagai ujian. Kalau merasa penting, merasa berjasa, berarti tidak ada pahalanya. Sudahlah. Gimana dong kalau nanti AA dan teman-teman meninggal? Dikubur. Gimana Darut Tauhid? Ini milik Allah. Apakah kita harus menyiapkan? Siapkanlah sebagai amal soleh. Kita siapkan regenerasi, kita bangun sistem, tapi tidak boleh bersandar kepada persiapan, rencana, ikhtiar, tetap bersandarnya ke pemilik segalanya. Siapa? Allah. Jadi semua perencanaan yang ada di sini adalah amal. Yang menguasai adalah Allah. Diam dari apa lagi? Oh ya, jangan pakai bohong. Karena kita tidak pernah bisa membohongi siapapun. Begini maksudnya, kita tidak bisa berbohong ke Allah. Kalau orang sekarang percaya kepada kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong. Karena Allah saja belum membuka. Jelas, Pak? Lebih baik minta maaf daripada izin hadirin istighfar. Lebih baik minta maaf daripada berbohong, betul ya? Istighfar. Jadi kalau kita berbohong terus orang percaya, sebetulnya bukan masalah kita jago bohong, tapi Allah saja belum membuka. Mau sehebat apapun berbohong, kalau dibuka, ya kebuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi semua yang koruptor-koruptor itu, kalau belum ditangkap, bukan karena jagoan. Karena belum saja. Kalau sudah waktunya, dibuka, ya kebuka. Walaupun punya relasi, punya, enggak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah mau membuka, akan kebuka. Makanya enggak usah capek-capek berbohong. Kenapa orang berbohong? Karena lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati orang. Ya kalau saya jujur, nanti saya gak dapat kerjaan. Allah nanti ngasih tempat kerja yang pas dengan kejujuran. Mau ngapain kita memaksakan diri diterima dengan berbohong? Kita akan stres. Benar? Kalau kita jujur, kira-kira dagang laku tidak? Bukan, gak ada yang jawab. Ragu berarti ya. Kalau memang diminta jujur, berkata yang jujur. Tapi apa yang ditutupi oleh Allah, jangan dibuka. Misal, ikhwan akan menikah dengan akhwat. Terus jujur, menceritakan dosa dari balik. Siapa yang nyuruh? Tidak boleh. Apa yang ditutupi Allah, tidak bisa dibuka. Itu jadi kufur. Tinggal tobat saja. Juga tidak usah segala ditanya. Siapa aja pacarmu, itu juga. Jangan pakai bohong. Apa yang kita katakan, mohon digarisbawahi. Perkataan kita itu harus bisa dipegang. Kalau kita mengatakan, insya Allah saya datang, maka yang menggagalkan datang ke sana adalah memang Allah tidak. Pastikan perkataan kita ini bisa dipegang. Kita lihat di dunia ini ada orang pemimpin yang perkataannya tidak bisa dipegang. Orang Islam, perkataan kita harus bisa dipegang. Hindari diam dari perdebatan. Tidak. Debat itu kalau tidak ada manfaatnya, diam lebih. Memang bisa selesai dengan perdebatan emosional? Tidak. Selesainya itu justru dengan salah satu diantaranya tidak berdebat. Dah. Karena kalau debat itu kan mencari kebenaran pada umum. Mencari pembenaran, mencari kemenangan. Kalau untuk urusan remeh-temeh, katanya Donald Trump itu diare. Mau apa ngebahas diare orang? Entaber, aduh, buang-buang waktu. Salah. Jelas tadi sih. Misal istri membelikan kaos kaki pink, kan sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana, beres betul. Gak usah diperdebatkan. Kalau udah urusan dunia cetek, uang gak usah terlalu banyak. Ya, ya dunia. Besok lusa ada lagi. Diam dari keluhan yang tidak perlu. Udah gak usah banyak mengeluh. Duduh, capek. Emang hilang capeknya? Enggak, dan orang jadi enek. Udah, tahan. Gak usah cerita penderitaan kita. Kecuali kepada ahlinya yang bisa jadi solusi. Ini mah datang macet, macet. Siapa yang nanya? Saudara kan udah sampai, betul ya? Mau ngapain cerita macet? Dan maaf ya, juga suka ada yang nanya. Gimana ah? Tadi di jalan macet, enggak. Mau apa? Tanya. Itu kan jadi nyusahin saya. Bayangkan, dari mau ceramah misalkan ke Bekasi, itu kan lama di jalan. Terus ditanya, saya tidak mengatakan ini buruk ya. Cuma kalau bisa enggak usahlah pakai nanya macet. Kan jadi harus mengingat-ingat 2 jam perjalanan. Yang penting sudah nyampe. Ramah dah. Gimana macet tidak perjalanan? Terus kata yang sebelahnya, "Hei, jangan nanya, berdebat mereka." Jangan mengeluhkan takdir. Orang yang suka curhat di medsos, ciri-ciri tidak ridho ke takdir. Tenang saja. Ngeri sekali, kemarin sempat membaca ada yang curhat di sebuah medsos tentang suaminya pakai perkataan yang kasar. Ir, suami gua. Terus dijawab, tanya lu beruntung jomblo. Poin itu bikin sengsara. Sama kayak laki gue. Gak boleh. Itu menghinakan diri. Kalau bisa sembunyikan penderitaan kita seperti menyembunyikan aib. Kecuali kita bicara untuk cari solusi dan kepada ahli. Nah, Allah sudah ngukur kok semua salah kita. Jangan rewel. Diam dari bercanda berlebih. Kalau terlalu banyak bercanda, cenderung lupa ke Allah. Apalagi kalau sudah lucu, itu cenderung ingin melucu terus. Memang ada yang dia berusaha melucu dan tidak ada yang ketawa. Ini aman. Ini dia sendiri yang ketawa. Kan lucu. Astagfirullah. Saya termasuk yang punya bakat lucu, hadirin. Jadi untuk menahan diri itu luar biasa. Beruntunglah yang kurang lucu ya. Bagi yang punya ide melucu itu apapun bisa jadi bahan lucu. Bahayanya apa? Ada bohong. Karena untuk melucu itu cenderung ditambah-tambah. Ada nyakitin orang, menghina. Dan kalau sudah terlalu sering tertawa, hati jadi lupa ke Allah. Keras. Satu lagi, orang yang terbiasa lucu, terus-menerus lucu, akan hilang wibawanya. Jadi, orang bertemu dengan orang tersebut, hanya mau hiburan saja. Dan lucu itu, berapa banyak yang bodor stres, betul ya? Dia melucu, orang lain tertawa, padahal dirinya stres. Rasulullah juga ada bergurau sedikit, pasti benar, tidak pakai bohong, dan manfaat. Kurangi terlalu banyak gurauan, terlalu banyak melucu, dan sibuk dengan senda gurau. Kapan lagi kita diam? Diam saat jengkel. Baca WA enggak enak, diam. Ada orang menghina kita, diam. Diam ketika tersinggung, diam ketika sakit hati, diam ketika marah, itu akan jadi solusi. Karena kalau kita bicara, maka akan jadi nambah masalah. Diam. Misalkan di rumah ada yang menjengkelkan, lebih baik diam. Kemudian doa a'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian istighfar, karena situasi jelek ini sangat besar kemungkinan diundang oleh dosa kita. Ketika kita istighfar, bukan mengistighfari orang yang menjengkelkan. Astagfirullahaladzim. Tapi dosa yang harus, ini pasti ada dosa nih. Sehingga di rumah jadi menjengkelkan begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan ingat orang yang membuat kita jengkel, istighfar. Tapi ingat dosa yang menyebabkan suasana jadi enggak enak. Astagfirullah ya Allah. Anak misalkan bikin mengecewakan. Allah, bukan astagfirullahaladzim ke anak. Apa nih dosa saya? Sehingga itu ditimpa musibah anak sikapnya begini. Astagfirullah. Astagfirullah. Diam. Lalu diam terakhir ya, diamlah dari omong kosong, ngobrol, ngaler, ngidul, buang-buang waktu. Kita membutuhkan diam supaya pikiran lebih jernih, bisa menyimak lebih banyak, hati lebih terbuka kepada Allah. Percayalah, kalau ingin dekat dengan Allah, perbanyak. Kecuali kita yakin niatnya, yakin isinya, yakin manfaatnya, baru bicara. Inilah mujahadah yang harus dilakukan bagi orang yang punya kekuatan. Kita tidak usah sok berwibawa dengan diam. Kita diam supaya bisa lebih banyak ingat Allah. Kita diam supaya tidak berbuat dosa. Nanti Allah akan menolong. Sekali kita bicara, dengan izin Allah perkataan itu akan bermanfaat. Bukan kita yang bisa mengubah. Allah yang mengubah dan memilih lisan kita manfaat. Inilah. Makanya tidak usah repot-repot jadi jago bicara. Bersungguh-sungguhlah agar setiap bicara niatnya benar, yang diucapkannya disukai Allah. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati siapa yang dia kaki. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jamaah yang hadir. Berapa gitu? Ayo silakan pertanyaan. Ada? Silakan. Detik demi detik harus dipertanggungjawabkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ringkas, padat. Satu, harus belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Harus belajar. Datangi tempat, karena ada di dunia ini Allah memperkenalkan dirinya lewat sebagian hambanya. Mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, saya harus belajar di mana, kepada siapa untuk mengenal. Yang pasti Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada beberapa orang di dunia ini yang Allah, yang mengenal Allah dengan yakin, dan ilmunya bisa membantu kita tambah yakin. Ada yang memperkenalkan Allah agar kita tahu, kita jadi tahu, tapi ada yang memperkenalkan Allah agar kita yakin. Mintalah ke Allah, di mana kita belajar. Kalau mau buka internet, medsos, ada di sana juga beberapa yang kalau bicara, kelihatan sekali beliau yakin kepada. Belajarlah dari beliau. Salah satu cirinya adalah sedikit lakukan kesia-siaan. Yang kedua, amalkan. Kalau dapat ilmu, walaupun belum banyak, amalkan saja. Allah melihat kita mengamalkan dengan ikhlas. Nanti Allah yang nambah ya.
3: Pak, izin dari Padang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, bagaimana kalau diri kita merasa bahwa sudah berbuat baik tapi mudah terjerumus juga. Bahkan saya merasa dalam satu hari itu pernah berbuat baik kayak syiar gitu. Kemudian ke orang lain syiar tapi ke orang tua. Tapi itu dilakukan bahkan ketika kita setelah syiar gitu. Atau bahkan sudah terjerumus pada maksiat, seperti kan sekarang itu di handphone sangat dahsyat sekali ya, seperti banyak yang mengumbar syahwat.
1: Baik.
3: Bagaimana?
1: Jangan maksiat. Ada lagi yang lain. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hadiah lainnya. Di antara hadiahnya adalah dimudahkan berbuat baik lainnya dan dicegah berbuat jelek. Jadi nikmat besar dari Allah itu adalah kita dimudahkan berbuat baik, dipersulit berbuat buruk. Doanya udah tahu deh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Jadi ini minta ke Allah supaya dimudahkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, dimudahkan berbuat baik, watarkal mungkarat, dijauhkan dari perbuatan. Minta ke Allah ya. Kemudian setelah lu harus belajar, oh tadi saya begini, oh mungkin saya kurang ikhlas. Kalau mau berbuat jelek, ini HP ini bikin maksiat, maka ganti dengan HP jadul. Ini sudah dihapus-hapus nih di sini. Yang kalau buka ini pasti nanti pengen penasaran lihat yang lain. Masalahnya saya suka lihat MMA, hadirin. Tenang, orang nonjok, astagfirullah, rame. Kayaknya dihapus-hapus, disisakan yang kira-kira aman. Di sini dihapus, tapi di sini enggak ya. Jadi ini hadirin. Hapus. Pelajari ya, di mana setan masuk, di mana ada nafsu, nah pintunya ditutup. Kalau ayam sudah masuk, keluarinya susah. Caranya tutup pintunya supaya ayam tidak masuk. Ngerti? Jadi kalau pintu maksiatnya ditutup, susah tuh. Nah, harus ada keberanian. Allah ngelihat kok kita lagi berusaha. Ya. Ya.
2: Mau bertanya Ustaz, mengenai poin yang kedua, diam dari apapun yang menyakiti orang.
1: Ya.
2: Kalau misalnya saya kerja di media, mengungkap satu kasus di salah satu daerah, dan itu mengungkap orang gitu kan, pejabat publik, dan itu pasti kalau di up ke media menyakiti pejabat tersebut. Sedangkan kita dituntut untuk menulis berita yang faktual gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah yang saya tulis dan meng-up ke media itu termasuk dosa?
1: Niatnya bukan menyakiti, niatnya menegakkan keadilan. Apakah orang itu sakit hati atau tidak, itu urusan beliau. Yang penting adil kita. Tidak usah mencaci maki orang ya. Orang ini melakukan ini. Kan di akhirat juga ada yang masuk neraka. Sakit tuh di neraka. Tapi itu pilihan dia. Dia milih masuk neraka. Di zaman Nabi ada yang dikisos. Itu pilihan dia. Yang dilakukan Nabi bukan menyakiti, menegakkan keadilan. Itu bagian dari takwa. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi niatnya bukan menyakiti, tapi menegakkan keadilan. Ya. Di belakang ada petugas lain yang bisa membantu menyampaikan, "Dek, ini yang kelewat." Bukan angkat tangan, acungkan tangan ya. Nah, angkat tangan. Nah, dengar kan? Angkat tangan. Sudahlah, enggak usah dibahas yang mungkin. Ini sia-sia hadirin.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Santri Gunawan izin bertanya.
1: Silakan.
4: Terkait diam, ketika ada misalnya niatan ibadah, apakah misalnya umroh misalnya atau haji misalnya, apakah kita perlu diam atau tidak diam? Di sisi lain, kalau diam, memang ada rasa khawatir. Ini kan estimasi waktunya sebelum hari hanya itu ada. Di luar kendali gitu, sehingga tidak berangkat kalau diam. Kalau tidak diam, terkadang pengen minta bantu doa dari banyak orang gitu. Nah, apa menurut AA gitu, apakah yang tepatnya itu diam atau tidak diam gitu? Terima kasih.
1: Disesuaikan. Diam ini diam dari perkataan maksudnya, atau diam aja?
4: Diam dari perkataan.
1: Ya. Kalau kita harus bicara, bicara. Diam saja. Kamu mau kemana? Bilang mau umroh. Kenapa pakai anduk? Ini bukan anduk, ihram. Bukan. Ini tolong hadirin, saya khawatir salah persepsi pulang dari sini teh. Sing haruleng. Ada santri, santri karya baru menikah. Ini dengar cerita, lalu beliau kerja dari pagi sampai sore. Ketika pulang, baru ketemu dengan istrinya, dia mengamalkan diam. Istrinya pusing. Seharian suami tidak ada, giliran ada, diam. Hadirin, boleh bicara. Silakan. Ini saya khawatir, pulang dari sini sing haruleng. Normal hidup ini, bergurau boleh, dan dengan apalagi gurau di keluarga ya, itu termasuk sesuatu yang berpahala. Jadi jangan baut aja di rumah. Eh, Arifat ya. Apa Bapak Ek Arifat Ek Cicing wae ah. Bicara baik itu lebih tinggi daripada diam. Bicara dengan niat baik, bicara dengan manfaat yang bicara adil. Yang dilarang tuh yang tadi, bicara yang tidak ada manfaatnya, bicara yang jadi dosa. Itu yang jangan itu. Sia-sia dan dosa. Kalau baik, silakan. Akhwat terakhir ya, silakan. Ada?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, A.
1: Silakan.
5: A, tadi soal mabit, saya kan berdoa yang tadi sama A. Ketika saya berdoa, saya ingin dilunasi hutang anak-anak supaya saya tidak nakal, gitu ya, A. Tapi di sisi lain, ketika hutang itu tidak lunas, belum lunas, atau anak-anak saya belum baik, saya bisa menangis kepada Allah. Bagaimana baiknya lagi ya, A? Saya berdoa. Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika punya hutang, banyak menangis, ingin dilunasi. Ketika anak belum sesuai harapan, banyak menangis kepada Allah supaya anak soleh. Sekarang kalau utang lunas, takut gak bisa nangis. Jadi gimana? Justru itu pertanyaannya. Dengar, tangisan itu ada dua. Di antara banyak tangisan, satu tangisan tobat, yang kedua tangisan syukur. Jadi ketika dilunasi utang, tambah lagi nangisnya. Nangis bersyukur kepada Allah. Tambah lagi tahajudnya. Ketika anak jadi baik, nangis lagi. Ya Allah, terima kasih. Nanti ditambah nikmat. Kalau ada di hati seperti itu, nanti Allah kan udah tahu isi hati. Eh, kumaha ya, antara minta lunas utang dan takut hilang tangisan, Allah udah tahu. Walaupun kita tidak ungkapkan ke siapapun, Allah tahu kita takut kehilangan nikmatnya munajat. Ya, nangis bersyukur. Jadi kalau kita lagi lapang, tidak ada masalah, polkan lagi tahajudnya, supaya kita termasuk ahli syukur. Ketika Rasulullah tahajud sampai bengkak kakinya, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, engkau sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa ibadah sampai segini kuatnya? Afala akunu abdan syakur. Jadi Rasulullah itu berkata, tidakkah boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi jangan berhenti nangisnya, cuma temanya, tema bersyukur. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Insya Allah bulan depan 4-5 Juli Sabtu Ahad bersama guru kita Buya Yahya. Semoga Allah menyehatkan beliau dan memampukan beliau untuk bisa silaturahim. Semalam kita banyak ilmu dari Ustadz. Insya Allah tiap bulan kita undang ulama yang diberikan ilmu oleh Allah, sehingga selain kita mendapatkan nikmat pahala itikaf, nikmat silaturahim, nikmat datangnya malaikat yang mendoakan, ini banyak malaikat ya, kita tidak lihat, ada yang memohonkan ampunan, nikmat bisa munajat, nikmat dapat ilmu yang luar biasa ini. Sudah dicanangkan setiap bulan begini ya. Terima kasih kepada semua yang ikut membantu terselenggaranya acara ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Cuma. Foto berangkat saiki ta. Anak ketidak dalam ngarep. Hemat dimasuk angin.
1: Ya kalau ini sih mbok Riyadi masisan kayak mangkane. Soalnya iki hunjak timbang ning rumah dhewekan.
2: Ya Allah, tapi aja diandong ngarep dikuroyo.
1: Aku tahu.
2: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku Kang Cuma.
1: Ketiku yo. Kon pindah biyen soalnya iki. Hotel nang Buri biyen yo masisan dilepok nang tobus iki biyen we.
2: Ya aja didalen tobus. Dalam Buri to diselendangi kok. Jadi kan aman larene. Riko yo aman, tenang kok mlakune.
3: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
4: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
3: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
4: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
3: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5: Listrik menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun ternyata masih ada 433 desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Padahal Indonesia menjadi negara dengan penggunaan listrik terboros di ASEAN. Nah, tahukah kamu? Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Hemat listrik maka sama dengan menghemat uang, sekaligus memperpanjang umur elektronik yang Anda miliki. Pembangkit listrik di Indonesia sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi. Dengan menghemat listrik, kita turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Misalnya saja, dengan mematikan listrik selama 1 jam, dapat mengurangi ratusan ton emisi karbon dioksida di atmosfer, sekaligus dapat memberikan akses listrik untuk daerah terpencil. Hemat listrik sekarang berarti melindungi bumi untuk generasi berikutnya.
6: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Program siar kita goyang suka-suka makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Blambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bien, hadir di program siarnya goyang suka-suka makin digoyang makin asik. Hadirkan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dari Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan. Dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru, menemani sahabat Blambangan hingga berada di posisi 8 malam.

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Kemarin ini lahan sarana asimilasi dan edukasi Paswangi milik dari lapas kelas 2A Banyuwangi menjadi wadah pembinaan bagi para warga binaan sekaligus sebagai tempat penyuluhan kelompok tani gitu ya. Dari informasi yang didapatkan di malam hari ini digoyang suka-suka, makin digoyang makin asik sahabat, kalau lahan SAE Paswangi yang letaknya ada di Kelurahan Pakis itu menjadi tempat penyuluhan bagi kelompok tani dari berbagai wilayah sekabupaten Banyuwangi sendiri. Bahkan dinas ini menilai kalau lahan SAE Paswangi sangat representatif sahabat, dan idealnya untuk memberikan gambaran nyata atau pilot project mengenai tata kelola pertanian yang produktif dan terintegrasi kepada para petani gitu ya. Kalapas Banyuwangi sendiri, Solihin menjelaskan kalau apresiasi dan terima kasihnya kepada Dinas Pertanian dan Pangan yang telah menunjuk SAE Paswangi sebagai tempat edukasi lintas sektor gitu ya. Ternyata keterlibatan warga binaan dalam kegiatan penyuluhan itu sejalan nih dengan visi pendirian SAE Paswangi. Dengan menyerap ilmu pertanian modern secara langsung dari ahlinya, para warga binaan pun ini tujuannya diharapkan memiliki bekal keterampilan yang jauh lebih matang dan juga siap untuk diaplikasikan setelah bebas nantinya gitu ya. Harapannya saat ini warga binaan kembali ke masyarakat, mereka tidak hanya membawa kesadaran baru tetapi keahlian nyata dan produktif gitu ya. Tujuannya adalah bisa mendongkrak skill ataupun keterampilan kemandirian dari warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Banyuwangi, baik di sektor pertanian ataupun perikanan gitu ya. Pengen nyapa dulu teman-teman yang mungkin bertugas di lapas kelas 2A Banyuwangi, baik itu para sipir ataupun juga teman-teman warga binaan yang sekiranya juga gitu ya ada media radio untuk bisa didengarkan di malam hari ini dari program siarnya Goyang Suka-Suka, makin digoyang makin asik, Radio Blambangan FM. Ricky Biain siap menjadi teman untuk Anda Senin sampai dengan hari Jumat dari posisi 6 hingga merapat di jam 9 malam.

Beberapa komposisi manis, lagu dangdut, lagu kendang, kumpul musik dangdut Jawa yang disiapkan oleh musik director Rika Demas Rano Prasetya yang sudah mengudara di ruang dengar Anda. Ini mudah-mudahan juga bisa menambah nuansa tersendiri untuk sahabat ya, yang kali-kali aja di malam hari ini masih berada di jalan untuk perjalanan ataupun juga lagi bersama keluarga. Dan pastinya kalau lagi di jalan naik mobil, Radio Blambangan FM pilihan yang tepat untuk mengudara menemani perjalanan Anda gitu ya. Sama halnya di malam hari ini dengan lagu-lagu dangdut, lagu kendang ngumpul, musik dangdut Jawa juga digoyang suka-suka, makin digoyang makin asik sampai di jam 8 malam. Selamat kepada seluruh beberapa perwira yang ada di lingkup Polresta Banyuwangi yang kemarin mengalami perotasian gitu ya. Kasat Res Narkoba, Kapolsek Genteng dan Kapolsek Pesanggaran ini telah melakukan serat terima jabatan, sahabat ya. Menurut Kombes Pol Rofik Ripto Hirmawan selaku Kapolresta Banyuwangi, rotasi yang dilakukan ini adalah argumen nyata dari Polri kalau terus berbenah dan beradaptasi. Bahkan Kapolresta mengatakan kalau pergantian jabatan dihadirkan murni demi memastikan bahwa pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat Banyuwangi selalu berada pada performa yang paling maksimal gitu ya. Di upacara serah terima jabatan Kasat Res Narkoba ini dijabat oleh Kompol Angga Perdana Brahmada menggantikan Kompol Nanang Sugiono. Selanjutnya Kapolsek Genteng yang sebelumnya dijabat Kompol Edi Priswanto diserah terimakan kepada Kompol Khairul Anwar. Kapolsek Pesanggaran yang sebelumnya diemban oleh Kompol Maskur saat ini dipercayakan kepada AKP Agus Hari Widodo. Dan menurut Kapolresta, pergantian ini adalah langkah esensial, sahabat gitu ya, untuk menjaga denyut nadi institusi karena kedepannya diharapkan institusi Polri sendiri semakin dekat, bersahabat dan selalu ada untuk mengayomi seluruh warga bumi Blambangan ya. Seperti halnya kemarin ketika kegiatan acara Babinkam Tipmas sahabat Blambangan yang disiarkan secara langsung juga di live YouTube-nya Radio Blambangan FM, tidak sedikit gitu ya anak-anak muda Banyuwangi yang juga turut serta untuk menonton dan juga beberapa yang ikut gitu ya. Karena pemilihannya atau juga lombanya awalnya diadakan secara audisi online dengan mengirimkan video, kemudian di babak finalnya ada 7 gitu ya finalis yang mereka semuanya mendapatkan juara. Dan syukur alhamdulillah kalau ternyata polisi lebih dekat dengan anak-anak muda lewat program-program yang beragamis gitu ya, seperti halnya Lomba Dai Polresta Banyuwangi. Malam untuk semua rekan-rekan Polresta dimanapun berada, dari seujung Kabupaten Banyuwangi Barat sana di Kecamatan Kalibaru sampai di utara di Kecamatan Wongsorjo. Mudah-mudahan malam hari ini yang lagi dengerin goyang suka-suka gitu ya, baik juga yang ada di perbatasan di Selat Bali, teman-teman Pol Airut. Lagi harapkan semuanya juga sehat-sehat selalu gitu ya. Dan tentunya apa nih, goyang suka-suka yang menjadi teman untuk sahabat semuanya di malam hari ini masih menjadi yang terbaik untuk Anda.

Goyang suka-suka makin digoyang makin asik hingga berada di jam 9 malam. Sahabat masih menghadirkan informasi-informasi update seputar Kabupaten Banyuwangi yang tentunya di malam hari ini juga dibarengi dengan beberapa komposisi manis lagu dangdut, lagu kendang gempul dan musik dangdut Jawa. Bandar Internasional Banyuwangi, sahabat Blambangan, saat ini menyambut baik keputusan Santai Sea Plan gitu ya, yang menjadikan Banyuwangi ini basis operasional layanan pesawat amfibi atau sea plan. Nah, tujuannya sahabat, ternyata langkah ini diyakini memperkuat konektivitas udara, mendukung pengembangan pariwisata, serta membuka peluang ekonomi baru bagi Kabupaten Banyuwangi dan kawasan sekitar gitu. General Manager Bandara Internasional Banyuwangi Muhammad Holik Muardi ini menjelaskan kalau apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Santai Sea Plan kepada Bandara Banyuwangi ditujukan sebagai pusat kegiatan operasionalnya. Harapannya apa sahabat Blambangan, pengembangan layanan penerbangan berbasis sea plan ini melengkapi ekosistem transportasi udara yang ada, sekaligus bisa mendukung gitu ya upaya peningkatan kunjungan wisatawan domestik atau mancanegara ke Banyuwangi. Penandanya adalah inauguration of Santai Sea Plan Banyuwangi Operation Base digelar di Terminal Domestik Bandara Banyuwangi. Dihadiri oleh jajaran manajemen Santai Sea Plan, Injourney Airport Bandara Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi, serta beberapa pemangku kepentingan yang ada di sektor pariwisata dan pertransportasi. Bandara Banyuwangi sendiri, sahabat, diharapkan dengan adanya kehadiran Santai Sea Plan, ini bisa menjadi katalis. Tujuannya apa? Meningkatkan konektivitas regional, memperkuat sektor pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banyuwangi dan wilayah sekitarnya gitu ya. Jadi kalau Santai Sea Plan ini gimana nih sahabat Blambangan? Mereka pesawatnya ini juga bisa gitu ya mendarat, bukan hanya di darat tetapi di sungai yang besar juga gitu ya, bahkan juga di laut gitu. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu mode transportasi udara tambahan gitu sahabat Blambangan, pilihan gitu ya. Ketika kita pingin mau keluar kota, rutenya pun nanti akan dikonektivitaskan dengan beberapa daerah di luar Kabupaten Banyuwangi sendiri. Ya. Masih di goyang suka-suka malam ini, tentunya beberapa komposisi yang sudah disiapkan ini menjadi teman terbaik untuk sahabat. Dan malam hari ini pun saya masih menjadi teman untuk sahabat Blambangan hingga di jam 8 malam ya. Ataupun untuk Anda yang lagi ada di rumah makan, restoran, sambil mendengarkan goyang suka-suka, informasi-informasi yang update kami hadirkan, menjadi teman terbaik untuk sahabat malam ini.

Sahabat Blambangan, Pemkab Banyuwangi ini akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pelkades serentak, sahabat ya. Anda dimanapun berada yang mungkin boleh dikatakan jajaran tertinggi di kelurahan atau desa Anda adalah kepala desa, perlu diingat Oktober 2027 mendatang ini akan dilakukan pemilihan kepala desa secara sistem digital gitu ya. Aplikasi pemungutan suara berbasis digital atau e-voting ini dipersiapkan sebelum diuji coba langsung pada bulan Juli depan besok ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi Nanin Oktavianti menjelaskan kalau penerapan e-voting adalah tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri Banyuwangi dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik gitu ya. Karena menjadi daerah dengan capaian sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBI terbaik di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, ada 130 desa direncanakan menggelar pilkades dengan sistem e-voting. 130 desa ini melaksanakan pilkadesnya Oktober 2027 secara serentak gitu ya. Harapannya apa sahabat dari Kemendagri Banyuwangi ini bisa melaksanakan pilkades secara digital melalui e-voting. Nah, untuk mewujudkan itu, Pemkab Banyuwangi terus mematangkan aplikasi yang akan digunakan saat pemungutan suara berlangsung. Harapannya apa? Di pilkades serentak 2027 nanti seluruh desa bisa melaksanakan e-voting. Bahkan aplikasinya nanti akan disiapkan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi sendiri gitu ya. Nanin menilai penerapan e-voting ini ada beberapa keunggulan dibandingkan sistem konvensional. Salah satunya apa? Meminimalisir gesekan yang kerap muncul ketika proses penghitungan suara berlangsung. Seperti perdebatan muncul ketika proses penghitungan suara manual yang dilakukan di TPS. Biasanya persoalannya muncul itu penghitungan suara gitu sahabat ya. Selain itu, sistem digital ini juga diharapkan mampu menekan angka golput atau golongan putih dalam pilkades. Karena seluruh DPT atau daftar pemilih tetapnya akan langsung terintegrasi dalam sistem. Sehingga apa? Proses pencoblosan menjadi lebih mudah meski menggunakan e-voting. Dan masyarakat tetap diwajibkan datang ke tempat pemungutan suara. Keunggulan lainnya apa? Kecepatan penghitungan suara. Begitu waktu pengumuman suara ditutup, berakhir, hasil perolehan suara bisa langsung diketahui tanpa harus menunggu proses pembukaan dan penghitungan surat suara satu persatu. Sahabat, Pemkab Banyuwangi ini akan segera menggelar simulasi e-voting di tahun 2026 ini di desa yang melaksanakan pilkades. Selain pengadaan perangkat, Pemkab juga akan melakukan sosialisasi pelaksanaan e-voting. Bahkan Juni ini sudah akan dilakukan simulasinya secara bertahap. Tujuannya apa? Masyarakat desa semakin familiar dengan penggunaan e-voting sebelum hari pelaksanaan nanti ya. Memang kita ketahui ada beberapa desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang Oktober 2027 ini akan melaksanakan pelaksanaan pilkades secara serentak gitu ya. Mudah-mudahan saja dengan adanya e-voting ini semua masyarakat bisa datang berduyun-duyun dan juga melaksanakan mengikuti pemilihan kepala desa, memilih perangkat tertinggi di pemerintahan yang ada di desa.

0: Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah...
1: Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
2: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya, maaf,
2: baca
0: ya.
2: Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
2: Kita ya. Ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting.
3: Stunting apaan sih, Mas?
2: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
2: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya.
0: Ya.
2: Ah, malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
0: Oke,
2: oke,
0: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
2: Loh, mbak, hei, mau kemana? Hei.
3: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang stunting.
5: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
6: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
5: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
6: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
5: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
6: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
5: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
8: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
9: Putri saya bulan depan menikah. Keluarga saya beresiko.
10: Bapak, aku baru saja menguli, menikah. Keluargaku beresiko ini.
11: Aduh, saya teh sedang hamil. Keluarga saya beresiko.
10: Beta punya cucu tuh baru lahir. Jadi beta punya keluarga tuh beresiko.
3: Lah bujuk, Ayi kan lagi nyusuin. Lah, keluarga Ayi juga beresiko nih.
12: Semua bisa beresiko stunting. Tapi semua bisa mencegahnya. Ayo, selamatkan anak Indonesia dari stunting.
13: Kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
14: Pencegahan stunting adalah perencanaan masa depan yang cerah bagi anak dan cucu kita.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN. Berencana itu keren.
15: Pelambangan Radio Banyuwangi.

Informasi dari dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sahabat Blambangan. Hari ini adalah memasuki pendaftaran ini ya, untuk SMA dan SMK di jalur domisili atau zonasi. Kalau untuk SMP-nya bagaimana? SMP-nya udah ditutup domisili terakhir kemarin di tanggal 9 Juni 2026 ya. Nah, dengan adanya di sistem pendidikan ini, pemerintah pusat pun yang ada di Jakarta turut serta membangun sekolah rakyat di Banyuwangi. Bahkan saat ini progres pembangunan di Banyuwangi sekolah rakyatnya telah mencapai 75%. Sekolah rakyat yang dibangun ini berada di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Bahkan saat ini sekolah rakyat ini sementara gitu ya menempati dua lokasi, ada di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Licin dan di Komplek Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ada di Kecamatan Muncar. Menurut Bupati Pupus Tiandani, ketika meninjau progres pembangunannya, saat ini pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi telah mencapai 75%. Bahkan seluruh pekerjaannya berjalan tepat waktu, bisa segera digunakan untuk anak-anak gitu ya. Sekolah rakyat ini sendiri berdiri di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Konsepnya sekolah modern berstandar internasional. Bahkan kawasan pendidikannya mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Kapasitasnya hingga 1000 siswa. Dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran gitu sahabat ya. Dan fasilitasnya dibangun meliputi gedung sekolah SD, SMP, SMA, masing-masing dua lantai. Ada juga asrama putra-putri tiap jenjangnya serta rusun guru gitu ya. Dan nantinya ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dapur lengkap dengan kantin SD, kantin SMP, kantin SMA dan guest house gitu sahabat ya. Nah, manajemen konstruksi proyeknya ini menjelaskan kalau percepatan pembangunannya terus dilakukan. Tujuannya apa? Seluruh pekerjaan bisa diselesaikan sesuai target di 20 Juni mendatang 2026 gitu ya. Total ruang belajar dibangun mencapai 38 rombel atau rombongan belajar. Ada 18 rombel SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA gitu ya. Progresnya sudah 77%. Bangunan seperti asrama, gedung, bahkan fasilitas penunjang sekarang itu masing-masing pekerjaan ya 75-80%. Targetnya akan diselesaikan di bulan Juni 2026 ini.

usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

0: Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam, apa kabar Anda semuanya? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentu saja sudah siap untuk menerima lagu-lagu dan juga informasi yang tersaji di dua dekade pada malam hari ini ya. Mbak Mami akan hadir seperti biasa nanti di perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kita ada di dua dekade dan sudah disiapkan dong tentu lagu-lagu Indonesia mancanegara yang siap hadir menemani Anda yang bersiap-siap mau beristirahat ya. Ataupun ya memang masih beraktivitas karena jamnya juga masih pagi, masih di jam 8 ya. Masih memungkinkan untuk jalan-jalan ke sana kemari gitu. Oke, saya siapkan beberapa lagu dan juga informasi. Saya teringat beberapa waktu yang lalu beliau yang akan nyanyi ini adalah hadir di Banyuwangi dan ya bersama dengan salah satu yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, bersama-sama bertemu dengan para perempuan nih, terutama yang waktu itu bareng-bareng ya Mami ini ya. Ketemuan bareng beliau gitu. Dan ternyata beliau orangnya sangat humble banget gitu ya, sangat humble banget. Jadi banyak sekali gitu cerita-cerita yang mengalir dari sosok seorang penyanyi dan juga pemain film, sinetron, teater. Wah, luar biasa lah. Di zaman itu namanya sangat populer banget ya. Oke, dan juga pasti ada informasi-informasi lain yang tidak kalah luar biasanya. Ataupun mungkin bahan untuk kita termenung sebelum kita lelap dan tertidur. Ataupun kita beristirahat nanti. Saya akan siap temani di dua dekade ya. Baik, langsung saja Mami antarkan nomor perdana hari ini. Lagunya agak sedikit ngebeat dan ya semoga memberikan semangat. Bukan berarti jam-jam segini udah mulai landai. Semangat dulu ya. Ada Dewi Yul yang hadir dengan Terus Berlari.

yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM. Mami masih terus bersama dengan Anda sampai usai nanti ya. Ada sebuah artikel yang cukup menarik yang boleh juga untuk diulas pada kesempatan ini ya. Jadi tentang jangan membawa segalanya terlalu pribadi. Nah ini menarik sekali. Ketika kita bicara tentang ketenangan dalam hidup, setiap orang pasti kan menginginkan itu ya. Menginginkan bahwa hidup yang dijalani ini bisa berjalan dengan lancar, baik, tenang. Ekspektasi yang sudah dipasang itu ternyata bisa tercapai. Segala sesuatu yang diinginkan bisa tercapai gitu kan. Dan mencapainya juga dengan mudah. Iya, semua orang pasti pengennya kayak gitu kan. Pengennya seperti itu. Kayak sempurna-sempurnanya seseorang itu menjalani kehidupannya kayak gitu. Nah, ketika kita ini pengen merasa tenang, tidak semua orang itu ternyata bisa menjalani itu ya. Karena ketenangan itu dimulai ketika kita berhenti mengambil segalanya secara pribadi. Di dunia penuh dengan berbagai macam pendapat, reaksi orang lain, menjaga kedamaian batin bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Terkadang kita terlalu cepat menyerap energi negatif dan merasa tersinggung atas sikap orang di sekitar kita. Padahal kunci hidup lebih tenang adalah dengan memahami batasan emosional kita. Dan berikut ada beberapa pengingat penting yang harus mungkin mulai kita pikirkan sebagai pelindung. Ya, sekali lagi sebagai pelindung untuk melindungi ruang mental kita. Jadi enggak semuanya harus kita pikirin, enggak semuanya harus kita istilahnya masukkan ke ruang-ruang pribadi kita. Nah, contoh saja adalah tindakan orang mencerminkan mereka, bukan mencerminkan diri kita. Cara mereka memperlakukan Anda seringkali merupakan proyeksi dari pertempuran internal dari mereka sendiri ya. Kritik seringkali datang dari rasa insecure mereka sebenarnya ya. Sekali lagi, kritik datang itu dari rasa insecure mereka. Jangan biarkan proyeksi orang lain meruntuhkan rasa percaya diri Anda. Kemudian penolakan bukan berarti Anda penuh kekurangan. Itu sekedar tanda bahwa kalian tidak berada di frekuensi atau arah yang sama. Atau semua orang akan menyukaimu dan itu tidak apa-apa. Fokus pada mereka yang benar-benar tidak semua orang akan menyukai Anda ya. Tapi gak masalah, itu fokus pada orang-orang yang benar-benar menghargai kehadiran Anda ya. Kemudian amati negativitas, tapi jangan diserap. Jadilah pengamat yang bijak, jaga ketenangan Anda dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Ya, jaga hal-hal di luar kendali. Kita mungkin bisa berlatih untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dan selalu mengingat bahwa apa yang orang lain pikirkan tentang Anda itu sebenarnya bukan masalah kita. Itu kan masalah mereka. Mereka mikirin kita, ya terserah aja gitu ya. Kitanya fokus aja pada diri kita, fokus pada pengembangan dan potensi yang kita punya gitu. Simpan pengingat ini di saat-saat Anda tiba-tiba kayak merasa terbebani gitu ya. Kayak merasa terbebani, bagaimana orang lain bersikap pada Anda, apa yang diomongkan, bagaimana harapan mereka gitu ya. Tidak semua hal itu harus kita bawa ya dalam ruang pribadi kita. Okay? Tidak mudah sih untuk hal tersebut, gak membawa omongan, gak membawa pendapat, gak menyerap apa yang ada di dalam, di luar diri kita ya. Karena ya beberapa di antaranya pasti akan jadi beban di kita juga. Tapi gak apa-apa, dicoba ya, dicoba aja. Oke, masih dari 88,1 Blambangan FM, masih Mami Ann terus bersama dengan Anda tentu di 2 dekade.

memang beragam ya, bisa dari sebuah kisah cinta yang romantis, bisa dari sebuah kisah yang berujung tangis, tapi ada juga kisah dari sebuah perjalanan seseorang ketika dia naik salah satu moda transportasi. Perjalanan itu dia bertemu dengan seseorang yang mengingatkan kepada ibunya. Namanya seniman, segala hal yang dia lihat, dia rasakan, semuanya bisa dia ungkapkan dan bisa menjadi sebuah bentuk seni. Kalaupun dia adalah seorang musisi, bisa menjadi sebuah lagu. Dan ternyata lagunya juga keren juga gitu. Ini lagu dinyanyikan dulu oleh Frankie Jane ya. Judulnya Perjalanan, tapi kemudian dirilis ulang di tahun ya sekitar 90-an ya. Ada penyanyi namanya Patty yang dia merilis ulang lagu ini dan ternyata juga masih tetap enak untuk diperdengarkan, termasuk malam ini di dua dekade. Dalam perjalanan saya juga suka sekali gitu melihat ada hal-hal yang ada di sekeliling, bukan hanya sekedar melihat pemandangan saja, tapi juga melihat di sekeliling, bahkan tidak sedikit juga berkenalan dengan teman di perjalanan, apalagi kalau memang perjalanannya sendiri gitu ya. Dan ada banyak cerita-cerita gitu. Cuman di zaman sekarang ini memang tidak mudah ya menjalin komunikasi gitu dengan orang-orang baru, terutama kalau kita misalnya ini naik transportasi udara, orang jadi jauh lebih ngerasa individu gitu ya. Kadang-kadang satu bangku mulai dari naik gitu sampai kita landing gitu ya tetap diem-dieman gitu ya. Beda dengan saya pernah ada naik bus dari Banyuwangi ke Bogor. Perjalanannya itu 36 jam karena ada macet kalau enggak salah di Probolinggo. Itu kayak ganti ban gitu kan. Dan di sepanjang perjalanan itu saya banyak banget mendapatkan pengalaman, bahkan saya mendapatkan cerita dari salah satu orang yang bekerja lama di Korea Selatan. Jadi dia kerja di pabrik di Korea Selatan, dia bekerja katanya di pabrik ban, di mana bahan-bahannya itu sebenarnya dari Indonesia semua gitu, dari bahan-bahan mentahnya, karetnya dan sebagainya. Lalu dieksporlah ke di Korea, dan di sana itu yang bikin bannya itu adalah pabrik-pabriknya, pekerja-pekerjaannya adalah Indonesia. Dan kemudian kita ketika nyampe di Indonesia udah dengan label luar negeri, seakan-akan beli bannya adalah beli produk luar negeri, padahal itu bahan bannya adalah dari karetnya dari Indonesia gitu ya. Sepanjang perjalanan kita cerita macam-macam ceritanya, turun, makan, naik lagi, kita cerita lagi, ketemu lagi gitu dengan teman yang lain. Karena kalau naik bus antar provinsi itu biasanya kita juga turun-turun itu beberapa kali, kita akan makan 3 kali sehari gitu kan. Sarapan juga, ada makan siang, ada makan malam juga. Jadi jauh lebih membumi, jauh lebih terasa gitu menurut saya Indonesianya gitu ya, ketimbang misalnya naik transportasi udara yang mungkin notabene lebih mahal gitu ya. Untuk bisa ketemu dengan teman yang bisa membunuh waktu sepanjang perjalanan itu agak susah, lebih gampang dengan transportasi apa, mungkin kita bilang transportasi rakyat kali ya. Ya itulah beberapa pengalaman, karena saya sering banget gitu untuk melakukan perjalanan dan perjalanannya itu terpaksa harus sendiri. Jadi ya kadang menikmati juga kesendirian dalam diam, makanya tidak sampai lupa untuk membawa buku sebagai bagian dari cara membunuh waktu di perjalanan. Karena ya kalau transportasi darat mungkin masih bisa lah kita main handphone, tapi kalau udah di transportasi udara kita jelas gak bisa main handphone ya. Jadi kadang-kadang agak bengang-bengong. Bawa buku adalah salah satu cara untuk bisa membunuh waktu. Jarang sekali bisa ngobrol seru gitu dengan teman sebangku ya. Tapi kalau di kereta sometimes bisa juga. Di ya kadang juga kalau enggak ketemu teman, enggak bisa berkomunikasi, kadang ngelihat hal-hal di sekeliling kita ya. Ada hal saja ya yang lucu-lucu gitu.
Ya, semua itu adalah bagaimana kita menikmati dan ngelihatnya dari sudut pandang. Yang jelas Patty dengan lagunya Perjalanan tadi yang merupakan lagu lama dari Frank and Jane yang kita dengarkan kembali di kesempatan malam hari ini. Masih dari 88,1 Blambangan FM, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Apa kabar juga untuk teman-teman yang ada di utara kota sana? Ada Mbak Nana, selamat malam. Mbak Eva, selamat malam juga. Yang lagi ini ya, apa namanya, lagi ini loh, bikin-bikin kue gitu. Iya deh, semoga aja lancar ya segala sesuatunya, usahanya ya. Pokoknya semuanya harus dijalani dengan penuh semangat. Oke, okay. Apa kabar juga untuk Mbak Bella? Terima kasih juga Mbak Rini. Mbak Rini kue. Mbak Bulan apa? Kadang manggilnya Mbak Wulan, saya nggak ada yang ada manggil Mbak Rini, terserah lah ya. Pokoknya lagi bikin kue-kue, semoga tetap semangat aja. Kemudian juga apa kabar untuk salah satu teman yang baru saja buka usaha? Ya deh, semoga saya ucapkan usahanya lancar ya. Namanya orang baru buka itu ya semangatnya luar biasa, tapi ini pekerjaan besarnya itu sebenarnya bukan pada saat openingnya, tapi menjaga istiqomahnya untuk tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer itu juga sesuatu banget ya. Di situ sebenarnya ininya apa namanya, godaannya tuh ada di situ ya. Kadang-kadang kita ternyata pas di tengah jalan ada aja, ya itulah. Makanya semangat kerja harus tetap membara. Motivasi bisa dari siapa saja, tapi yang paling utama tentu ada

Andi Mary Matalata adalah salah satu penyanyi yang juga populer sekali di tahun 80-an dan lagunya yang berjudul Januari yang Biru baru saja berlalu dari pendengaran Anda semuanya. Setelah meninggalkan bulan Desember, tentu saja akan berjumpa dengan bulan Januari dengan penuh harapan ya. Kadang musisi juga bisa memanfaatkan momen dengan mengambil nama bulan untuk menjadikan judul lagu. Dan ya macam-macam sih, ada karena kelahiran putranya tercinta 22 Januari, itu adalah lagunya Iwan Fals yang menceritakan kelahiran putra tersayangnya ya. Kemudian juga Januari juga dipilih oleh seorang almarhum Glenn Fredly. Dia menceritakan tentang perpisahan yang juga terjadi di bulan Januari. Kemudian lagu Desember Kelabu ini adalah salah satu lagu yang fenomenal sekali. Lagunya dinyanyikan ulang oleh seorang Yuni Shara yang bercerita tentang bagaimana bulan Desember yang memberikan cerita yang menyedihkan. Makanya di setiap bulan Desember, maka dia akan teringat pada kisah-kisah yang bikin kelabu. Makanya ada Desember Kelabu. Kemudian Andi Maria Matalata juga menyanyikan lagu yang berjudul Januari yang Biru. Luar biasa ya, orang tuh kalau kreatif bisa lihat apa saja dan bisa menjadi apa saja gitu ya. Menjadi something. Luar biasa, lihat bulan jadi lagu, jadi duit. Putus cinta jadi lagu, jadi duit. Jatuh cinta jadi lagu, jadi duit. Seniman tuh ya itulah, luar biasanya seorang seniman yang dia bisa melihat apa saja dan kemudian unsur kreativitas yang dia miliki ini bisa menjadi ladang ekonomi bagi dia ya. Anda pun juga bisa begitu kan? Disesuaikan saja dengan kemampuannya. Ya kalau Mami mampunya ngomong, maka saya akan bahasanya nih mengulas. Apa-apa yang sudah terjadi diulas menjadi bahan untuk saya siaran. Karena dibayarnya berdasarkan ngomongnya. Termasuk pengetahuan-pengetahuan seperti ini tuh kadang juga dibawa. Kalau misalnya kita lagi nge-MC dan kemudian kebetulan acaranya itu adalah acara nostalgia begitu kan. Ya udah kita bawa, kita ulas untuk menjadi pengetahuan bagi mereka yang ikut di dalam event itu. Kemudian juga mungkin bagi seorang pelukis, dia bisa melukiskan hal-hal tertentu yang terkait juga dengan momen-momen tertentu. Atau seorang ilustrator atau seorang desain grafis. Apalagi sekarang ini kan anak-anak muda nih luar biasa ya, keren banget gitu. Contoh misalnya, orang yang terlahir di bulan Juni adalah orang yang smart and friendly, misalnya seperti itu. Ya kebetulan algoritmanya itu akan mengarah kepada mereka yang memang mendaftarkan dirinya di dalam media sosial itu dengan mencantumkan tanggal lahirnya. Jadi makanya promonya ya jelas mengena banget gitu dengan mereka-mereka yang misalnya terakhir pada bulan-bulan tertentu atau pada momen tertentu. Dan memang ya akhirnya ya memang seperti itu. Bulan jadi salah satu bahan untuk jualan. Kalau penyanyi kan jualannya dari karyanya ya. Kalau misalnya mereka yang juga kreativitas di bidang industri apa saja juga bisa ngambil momen-momen tertentu untuk jualan. Ya kalau bahkan juga misalnya para pembatik itu juga kan ada momen-momen tertentu juga ya. Yang dia juga bisa menjadi inspirasinya dalam berkarya. Oke, yang jelas kita masih di 88,1 Belambangan FM, masih di 2

Ada Vicky Fendi dengan Untukmu Kekasih ya. Sayang sekali nih waktu kita untuk ngobrol-ngobrol tidak bisa berlama-lama lagi karena jam juga sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Iya, saatnya benar-benar untuk beristirahat. Yang jelas jangan pernah lelah jadi orang baik. Jangan pernah nyesel juga memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Tapi pelajaran yang didapat adalah tidak semua orang tahu caranya berterima kasih dan menghargai. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Pastikan besok stay tune lagi di 88,1 Blambangan FM, tentu di acara 2 Dekade. Selamat malam.

0: Jangan pernah puas mendengar tembang lawas. Semua bisa Anda dengar kembali di dua dekade, besok di waktu yang sama, hanya di Blambangan FM.
1: Lagu-lagu hits hanya di Blambangan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari rukun iman yang enam mengajarkan kepada kita untuk beriman dengan adanya hari akhirat. Hari yang dimulai dengan kehancuran alam ini, yang dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, lalu semua yang bernama hidup mati. Terjadilah kebangkitan setelah mati itu dalam kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu, Allah jelaskan dalam surah Abasa ayat 34, Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari istrinya dan anak-anaknya. Setiap orang pada hari itu disibukkan oleh persoalannya sendiri-sendiri. Sehingga sangat boleh jadi hari itu orang tua tidak lagi sempat memikirkan anaknya. Seorang suami tidak lagi sempat memikirkan istrinya. Seorang teman pun tidak akan sempat memikirkan teman. Tiap orang sibuk dengan persoalannya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan kegiatan hidupnya ketika di dunia ini. Dalam keadaan semacam itu, di mana orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mereka tenang-tenang saja. Orang lain bingung, mereka kalem. Orang lain kepanasan, mereka mendapat keteduhan. Siapa mereka? Inilah yang akan kita jadikan pembicaraan pada pertemuan kita kali ini. Bersumber dari sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, kata beliau, yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Padahal hari itu tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Sehingga lantaran Allah langsung yang melindungi mereka, maka mereka tidak merasakan lagi kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kebingungan. Mereka tidak lagi disibukkan oleh persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa gerangan yang 7 orang ini? Marilah kita lihat satu persatu dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Manusia pertama yang langsung mendapat perlindungan dari Allah, kata Nabi, imamun adil. Pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Dan apa artinya adil? Saudara hadirin, secara umum yang dinamakan adil ialah at-tawassut bainal amraini, orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari dua persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri, juga tidak berat ke kanan. Itu yang disebut adil. Orang yang tidak hanya sekedar bisa menuntut kewajiban dari seseorang, tapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Lalu pemimpin itu siapa? Setiap kita adalah pemimpin. Yang besar kecilnya kepemimpinan kita bergantung kepada apa yang kita pimpin. Dan sudah barang tentu bahwa setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang adil, dia menaungi orang-orang yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia ini. Pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi mereka. Oleh karena itu, pemimpin merupakan suatu amanah. Jabatan di samping dia merupakan amanah juga merupakan nikmat. Dan nikmat itu akan bergantung kepada pandai atau tidak kita mensyukurinya. Beberapa contoh dalam sejarah bisa kita lihat. Seorang bernama Umar bin Abdul Aziz, pada saat beliau secara aklamasi dipilih menjadi pemimpin, menjadi presiden, ucapan yang pertama keluar dari mulutnya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Coba bayangkan ini. Dipilih jadi pemimpin, diangkat jadi presiden, bukan alhamdulillah, malah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa? Dia anggap jabatan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah berarti khianat. Dan khianat ini adalah dosa besar. Pantaslah kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, nikmat bisa saja berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu ingkar, kamu lupakan nikmat Allah, awas, azabku amat pedih, kata Allah. Jadi berdasarkan logika dari ayat ini, bisa kita katakan, orang kaya. Ada orang kaya enggak di sini?
2: Banyak.
0: Ada orang kaya enggak?
2: Banyak.
0: Yang kaya tolong dengerin. Orang kaya itu bisa masuk surga karena hartanya. Pun orang kaya banyak yang masuk neraka juga gara-gara hartanya. Tergantung syukur apa tidak syukur. Orang alim. Ada yang alim di sini?
3: Ada.
0: Tolong dengerin orang alim. Yang ustadz, yang kiai. Orang alim bisa saja masuk surga karena ilmunya. Dan orang alim pun bisa masuk neraka karena ilmunya. Pejabat. Ada pejabat?
3: Banyak.
0: Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya. Pun pejabat itu bisa masuk neraka karena jabatannya. Bergantung syukur apa tidak. Kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari jalan yang halal, berusaha menurut yang disyariatkan oleh Allah, lalu hartanya itu tidak cuma untuk ditumpuk 7 turunan, namun juga berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia makmurkan majelis taklim, dia santuni yatim piatu. Orang kaya macam itu dengan hartanya, insya Allah bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang kaya, hartanya didapat dari segala macam cara, asal harta tercapai segala cara halal, perlu jilat atas, perlu injak bawah, perlu sikut kiri kanan, setelah dapat harta lalu pelitnya 17 setan, tidak mau zakat, infak, apatah lagi sedekah. Orang kaya macam itu dengan hartanya bisa masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang alim, Dengan ilmunya dia bimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram. Dia katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Dia tidak peduli apapun resikonya. Orang alim semacam itu dengan ilmunya bisa sampai ke surga. Tapi kalau ada orang alim, dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Yang halal dibilang haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Menjadi penjilat kesana kemari. Orang alim semacam itu bisa masuk neraka karena ilmunya. Begitu juga pejabat, pemimpin. Kalau dengan jabatannya sebagai pemimpin dia berlaku adil, menaungi rakyatnya. Orang besar salah dihukum, orang kecil salah juga dihukum. Tidak hanya pandai menuntut kewajiban, tapi juga pandai memberikan hak. Pemimpin yang adil semacam ini, mensyukuri nikmatnya jabatannya, dia bisa sampai ke surga karena jabatannya. Tapi kalau dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, yang besar salah didiamkan, yang kecil salah segera ditegakkan hukum, hanya pandai menuntut kewajiban dari rakyatnya tapi tidak pandai memberikan hak, maka pemimpin semacam ini lantaran tidak pandai mensyukuri nikmat, bisa saja nikmat itu berubah menjadi azab. Oleh karena itu saudara-saudara, pemimpin menaungi rakyat, pantas kalau di akhirat nanti Allah langsung menaungi beliau. Siapa pemimpin? Tiap kita. Bapak pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, Pak Lurah memimpin di kelurahannya, Pak Camat memimpin di kecamatannya, pemuda pemimpin bagi dirinya sendiri, akan dimintakan pertanggungan jawab. Kalian para remaja yang hadir di sini, memimpin dirimu sendiri. Kau akan ditanya, tanganmu kau lebih banyak gunakan buat apa? Kakimu lebih banyak kau bawa jalan kemana? Lidahmu lebih banyak membicarakan apa? Dan hari pertanggungan jawab nanti, kalian jangan berharap akan ada saksi dari luar. Saksinya anggota badan kita sendiri. Dalam surah Yasin Allah jelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada kan di surah Yasin?
3: Ada.
0: Ayat berapa? Pokoknya Yasin dah. Daripada repot-repot, pokoknya Yasin gitu aja biar urusan lancar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi tidak pandai lagi mulut ini bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang akan bicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah pernah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Hari pertanggungan jawab. Oleh karena itu kalau kita memimpin diri sendiri, berlakulah adil kepada diri sendiri. Nah, lalu masalahnya, memang kita mesti adil kepada siapa saja sih? Ada tiga hal pokok yang kita harus berlaku adil. Pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu sholat asar misalnya, walaupun sedang enaknya latihan voli, berhentilah dulu sebentar. Sholat kita adil kepada Allah. Adil kenapa? Dalam contohnya dengan sholat misalnya. Sholat itu kan sehari semalam 5 waktu yang wajib. Betul apa betul?
1: Betul.
0: 5 waktu. Lah sholat itu, kalau sholat bagus, taruhlah 7 menit. Kalau sholatnya itu kilat 4 menit. Ada lagi yang kilat khusus, enggak pakai perangko, 2 menit barangkali selesai. Taruhlah 5 menit kita ambil yang bagus. Kalau 5 waktu kali 5 menit kan cuma 25 menit. Sementara Allah memberikan kita hidup ini 24 jam sehari semalam. Cuma 25 menit diminta untuk ibadah kepadanya. Tidak sanggupkah kita berlaku adil? 25 menit ini untuk menghadapmu ya Allah. Sementara engkau telah memberikan restannya 23 jam 35 menit untuk hidup dalam sehari semalam. Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada sesama makhluk. Adil kepada manusia. Adil kepada binatang. Adil kepada alam. Yang kalau prinsip keadilan itu kita langgar, akan membawa efek bagi diri kita juga. Manusia sekarang kan tidak adil kepada alam. Misalnya apa? Hutan ditebangi secara liar. Gunung-gunung menjadi gundul. Akibatnya ketika turun hujan terjadi erosi. Banjir melanda kemana-mana. Tanah longsor terjadi. Akibatnya terkena manusia juga kalau mereka sudah tidak menjaga keseimbangan alam ini. Adil kepada orang lain, apakah itu namanya tetangga, teman, keluarga. Dan yang ketiga, adil kepada diri sendiri. Bagaimana pengertiannya? Mata ini punya hak untuk tidur. Begadang terus tiap malam, tidak adil kepada mata. Nah, ini yang ketawanya paling kencang pasti tukang begadang ini. Perut ini punya hak untuk tidur. Puasa saja siang malam, mengurangi hak perut. Adil kepada diri sendiri. Untuk kehidupan yang akan datang di akhirat, pasti akan kita temui. Kita yakini keberadaannya. Yang oleh karena itu, kalau kebetulan kita ini adalah pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri, marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang adil. Supaya nanti di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan langsung kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, syab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ibadah. Kenapa kok Nabi bilang anak muda, bukan orang tua? Apa orang tua yang rajin ibadah Allah enggak senang? Tentu Allah senang. Cuma Allah lebih senang lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Sebab apa? Kondisi psikologis. Kalau ada orang tua rajin ibadah itu mah pantas. Emang udah waktunya. Ada orang sembahyangnya rajin, masuk masjid, masuk maghrib, keluar isya, malam tahajud, tahlilnya mantap. Umurnya berapa? 70. Enggak istimewa. Itu memang sudah mestinya. Lagian kalau sudah 70 masih bandel aja, kapan mau taubat? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, dia masih berusaha mencari bentuk-bentuk kepribadian dalam dirinya, dia masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi dia sanggup memblokir itu, disalurkannya di jalan Allah, dia tekun beribadah. Allah cinta betul pemuda semacam itu. Sehingga nanti di akhirat mereka langsung mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu pembangunan yang mengarah kepada modernisasi diikuti dengan proses pergeseran nilai. Dalam kondisi semacam ini, kehidupan remaja pemuda yang masih mencari identitas dan pembentukan kepribadiannya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekelilingnya. Sehingga sangat boleh jadi apa yang dianggap orang dulu tabu lalu dianggap biasa. Yang aneh-aneh malah dijadikan model. Yang dilarang malah nekat diterjang. Di mana norma dan kaedah-kaedah moral tidak lagi mendapat perhatian yang wajar. Dalam kondisi semacam ini terjadilah proses peluncuran moral. Dan hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kehancuran moral daripada generasi mudanya. Oleh karena itu pemuda yang tekun ibadah ini sangat positif dampaknya dalam kerangka pembangunan umat. Pak, ibadah itu apa sih? Kalau jadi pemuda yang tekun ibadah, apa kemana-mana mesti bawa tasbih? Mungkin. Apa mesti pakai peci terus? Boleh jadi. Apa kemana-mana mesti pakai kain sarung? Ya tidak juga. Ibadah kan artiannya luas. Segala perbuatan yang diperintah dan karenanya bertujuan mencapai ridho Allah, itu bernama ibadah. Kalian remaja berangkat menuntut ilmu, pergi pagi pulang siang, membekali diri menuntut ilmu, itu ibadah. Kalian pulang ke rumah, ibu bapak memerintah, taat kepada orang tua, ibadah. Membersihkan lingkungan, ibadah. Bahkan jaga di waktu malam pun kalau untuk dengan niat, bismillah, saya jaga malam ini untuk ketenangan rakyat supaya mereka tekun dan tenang melaksanakan ibadah, itu tercatat sebagai amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi tidak cuma sekedar sujud, tidak cuma sekedar baca Quran, seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah Allah dan yang bertujuan mencari ridho Allah, itu bernilai ibadah. Pemuda yang tekun melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi terutama adik-adik remaja yang hadir pada kesempatan ini, masa muda itu masa yang paling indah memang. Sampai orang kulon bilang, there is not delightful memorize. Ya barat itu kan kulon. Saya lebih senang pakai orang kulon saja. There is not delightful memorize and then the youth moment. Bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi masa muda yang katanya indah itu sebentar. Sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, boleh jadi dia akan hilang tanpa sesuatu yang ada artinya buat hari depan. Dan hari depan itu sebagian besar ditentukan oleh masa muda sekarang ini. Karena itu kepada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dalam ketekunan beribadah kepada Allah. Ibadah dalam artian yang seluas-luasnya. Jangan seperti pepatah orang itu. Kelapa muda katanya kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Iyalah, kalau dipuas-puasin dalam arti yang positif, boleh. Mumpung masih muda puas-puasin nuntut ilmu, mumpung masih muda puas-puasin ibadah, mumpung masih muda puas-puasin berbakti kepada kedua orang tua, puas-puasin dalam artian yang positif tentu saja bagus. Tapi kalau puas-puasin dalam arti menghambur umur untuk sesuatu yang mubazir, bergadang di pinggir-pinggir jalan, lalu mulai berkenalan dengan morfin, narkotik, ganja, terperangkap oleh budaya-budaya modern yang menyesatkan, terpancing oleh model-model baru yang kelihatannya menarik tapi sebenarnya tidak bermanfaat, entah pada akhirnya akan mendatangkan penyesalan kepada kita saja. Coba, belakangan ini saya dengar di Jakarta akan ada satu festival yang disebut Festival Ngeceng. Ngeceng ini kalau bahasa gampangnya nampang. Ah, jadi itu biasanya muda-mudi diri di pinggir-pinggir jalan, pakai kacamata hitam, pakaian warna-warni, rambut dicat sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Mereka diri di pinggir-pinggir jalan, nampang, istilah ngepopnya ngeceng katanya. Oh, ini mau diadakan festival, Secara langsung atau tidak, festival ini kan mempopulerkan ngeceng jadinya. Yang tadinya orang awam gak kenal, lantaran diangkat ke permukaan jadi terkenal. Kalau sudah terkenal lalu jadi mode. Kalau sudah jadi mode, ah, latahan. Boleh jadi nantilah akhirnya ngeceng masuk desa. Bukan cuma sekedar ABRI masuk desa, bukan cuma sekedar koran masuk desa, ngeceng pun bisa saja masuk desa. Banyak saluran-saluran positif yang sesuai dengan kreativitas jiwa remaja ketimbang mengadakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ketimbang menghabiskan umur untuk sesuatu urusan yang mubazir. Sedangkan umur bukan jatah gratis tanpa batas waktu. Ada pertanggungan jawab. Umurmu kau habiskan di mana? Masa mudamu kau selesaikan di mana? Itu akan dimintakan pertanggungan jawab. Nah, pemuda yang tekun ibadah kepada Allah, dampak positifnya apa? Dia punya sandaran vertikal kepada Allah. Jiwanya besar, jiwanya mandiri. Dan ini yang kita perlukan. Pemuda yang siap jadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda yang sanggup mandiri dan bukan membanggakan keturunan leluhurnya. Kata pepatah, wa khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum dzakarul jaduda. Generasi yang baik adalah generasi yang punya kejayaan masa lalu, dan buat mereka sendiri mereka mampu mendirikan kejayaan yang baru. Artinya nenek moyangnya memang orang-orang terhormat, tapi dia mampu mandiri mendirikan kehormatan itu bagi pribadinya. Sebaliknya, generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas, yang kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut-sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, bapak gua dong, bapak gua katanya. Lu sih belum apa-apa, om saya dong, tante saya dong. Kerjanya cuma membangga-banggakan leluhur, dia sendiri tidak ada apa-apanya. Ini generasi yang paling jelek. Kalau orang kelihatan lebih hebat, dia sebut leluhurnya. Sementara dia sendiri nol nilainya, tanpa ditunjang oleh fasilitas leluhurnya. Pasukan pemuda mandiri macam ini yang kita perlu. Bukan sekedar pasukan pemuda, okay, bos, kulunuun, yes, yes, men, kumaha juragan wae. Dan terus terang kita miskin dengan pemuda yang mandiri, yang punya kepribadian, yang berani berkata ya terhadap yang benar, dan berani berkata tidak terhadap yang tidak benar. Dari mana ini didapat? Sandaran vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah akan memantapkan jiwa, membersihkan hati, sehingga dia akan berfungsi seperti radar. Sandaran vertikalnya cuma kepada Allah. Inilah dampak positifnya. Karena itu, tentu saja kita berharap sekurang-kurangnya pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini menjadilah pemuda-pemudi yang tekun beribadah kepada Allah. Amin.
1: Amin.
0: Nah, baiklah ya. Itu tadi yang kedua. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga. Orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang gak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang, tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, Di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah, tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid. Berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. Sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan. Yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya. Berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensyiarkan agama. Dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana, dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu. Dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak abis-abisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu. Tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini, Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan. Merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenliven alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam.

dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, ayo dah bang, enggak ada orang, kita cuma berdua. Dia bilang, enggak, kita enggak berdua, bertiga. Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga. Di kantor mau korupsi dia kasak, kusuk, gerasak, rusuk, cari. Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain, tidak ada yang lihat, tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua, Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabat humu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat, kasiplah itu.
Para ulama mengatakan

La saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba lah, nyoba kan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur, tengah hari, panas terik, di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang. Dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi, ya Allah. Alangkah nikmatnya suasana macam itu. Menciptakan perasaan dekat dengan Allah. Terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang. Yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia. Memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa. Mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa. Dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini? Bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah. Ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia,
lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir ke sini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Lah, mungkin rezeki dia tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca, tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat, cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya, tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu, dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka lihat sajalah, orang kaya tapi pelit, ada saja jalan yang kira-kira duitnya bakalan jadi keluar dan gak ada pahalanya. Apa kena musibah lalu berobat sekian juta, apa kemalingan, apa ditipu orang, ada saja cara duitnya keluar yang gak ada pahalanya. Inilah prinsipnya, Allah mencintai orang pemurah. Dalam hadis kursi, uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiri sakhi asyad. Aku cinta kepada orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya. Tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang. Tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduanomor.id.